0: diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
4: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
2: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
6: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
5: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
7: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
9: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
10: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
9: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
11: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
9: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
12: Laporan Khusus.
13: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
14: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
13: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
14: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
15: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
14: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
15: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
14: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
16: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
17: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
4: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur, menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
3: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
4: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
3: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
4: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
8: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
7: Contohnya?
8: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
7: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
8: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Dan itulah yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan angka pengangguran di usia produktif masih tinggi yang akan menjadi sorotan kami, dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira. Indonesia menyapa
1: pagi. Wawancara Pro 3.
0: Bu Mira Sumira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya. Ini BPS merilis data angka pengangguran masih menurun, tetapi justru usia produktif 15-24 tahun mengalami masih cukup tinggi. Kalau dari pandangan Aspirasi sendiri, apa penyebab pengangguran angkatan muda ini kok masih tinggi nih, Bu?
2: Ya. Yang pertama, tentu kami mengapresiasi ya, jika data BPS itu bahwa tingkat pengangguran terbuka tadinya itu awalnya, kalau tidak salah, dia mengalami penurunan dari menjadi 4,65%. Namun memang kalau dari sisi kita jangan ngomong ngeliatin angka lah gitu ya. Karena memang tadi sampaikan bahwa ada persoalan yang lebih serius, yaitu meningkatnya pengangguran pada kelompok usia produktif yang tadi sampaikan 15 sampai 24 tahun. Yeah. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang pertumbuhan lapangan kerja yang ada kan belum menjawab kebutuhan generasi muda gitu, yang baru masuk ke dunia kerja. Jadi antara lulusan, banyak lulusan SMA atau SMK gitu, atau diploma, meskipun perguruan tinggi, yang mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Okay. Karena memang antara ijazah yang mereka dapatkan, kurikulum yang mereka dapatkan itu tidak matching, tidak sesuai dengan
0: apa yang dibutuhkan pasar kerja, begitu.
2: Betul, pasar kerja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian antara kecepatan pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan itu lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan lulusan sekolah gitu. Okay. Jadi itu nggak sebanding atau nggak seimbang gitu. Jadi lebih cepat bertambahnya yang lulusan anak-anak sekolah gitu dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
0: Yeah. Jadi serapannya lebih kecil daripada mereka yang sudah lulus nanti ini ya.
2: Iya. Sangat-sangat kecil, karena tadi tidak sesuai, tidak menjawab kebutuhan mereka dari sisi lulusan yang mereka dapatkan, kurikulumnya nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu kemudian jumlahnya itu lebih kecil daripada pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan. Memang kalau saya lihat gini, kenapa lebih kecil pembukaan lapangan pekerjaan? Kondisi saat ini para pelaku usaha itu menahan gitu loh, Mas Rudi, menahan untuk ekspansi gitu, karena kan kita sama-sama tahu ya kondisi ekonomi di domestik maupun di global gitu yang belum tentu, belum menentu gitu, dan kesulitan-kesulitan lainnya mereka hadapi, sehingga mereka

0: kita pasar kerja dulu deh Bu. Pasar kerja apa yang tidak memungkinkan lulusan-lulusan baru atau fresh graduate ini sulit mendapatkan tempat di sana?
1: Ya, pasar kerja yang terkait dengan karena sekarang ini ya tadi otomatisasi digitalisasi ya gitu. Jadi mereka ya tidak sesuai dengan yang mereka selama ini dapatkan di bangku sekolah gitu. Jadi mereka ketika mereka memasuki dunia kerja, kemudian sektor industrinya membutuhkan persyaratan adalah ini itu. Akhirnya mereka surat yang kedua yang masih terus berlangsung sejak dulu adalah mensyaratkan pengalaman. Nah, masalahnya ini kan mereka lulusan baru
0: belum
1: gitu.
0: Belum punya pengalaman kerja.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Iya, ya pertama tadi terkait dengan syarat daripada kelulusan harus menguasai ini itu terkait dengan teknologi otomatisasi digitalisasi. Satu sisi mereka juga bilang harus pengalaman, padahal mereka adalah anak-anak yang fresh graduate yang baru lulus gitu. Jadi itu yang mereka kemudian kesulitan gitu. Dan yang ketiga pada akhirnya mereka memilih ya ada sih pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak layak dalam tanda kutip kita. Tidak layak itu dari sisi upahnya, dari sisi jaminan sosialnya, dari sisi kompetensi yang tidak sesuai. Jadi kalau menurut saya sih malah menciptakan pengangguran terselubung gitu. Yang tidak sesuai dengan pendidikan yang mereka lakukan selama ini.
0: Langkah apa kalau begitu yang paling mendesak saat ini, Bu Mira?
1: Yang pertama sih kalau menurut saya sih, menurut kami gitu, bahwa pemerintah sih harus memperbaiki salah satu menciptakan tentunya pasti investasi gitu ya, mengundang investasi. Tapi berkali-kali saya sampaikan bahwa investasi juga harus diperkuat dengan tidak boleh ada dikurang, dihilangkan lah terkait dengan pungli, birokrasi yang atau perizinan yang lambat dan sebagainya. Lalu yang kedua, ya pemerintah juga harus membenahi kurikulum pendidikan, Mas Rudi. Jadi pendidikan yang sekarang ini yang sudah kita jelas-jelas itu tidak matching dengan kebutuhan industri, ya harus disesuaikan. Okay. Apalagi saat ini sekarang adalah zamannya era otomatisasi, digitalisasi, teknologi. Nah itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Dan juga dunia usaha janganlah mempersulit ya. Kalau menurut saya sih lebih memudahkan lah gitu, lebih memudahkan untuk tidak lagi mensyaratkan pengalaman kerja itu gitu. Dan itu juga memang harus dihilangkan sih gitu.
0: Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan industri kerja saat ini sebenarnya harus relate dengan apa yang disiapkan dalam dunia pendidikannya, begitu Bu Mira ya?
1: Ya, betul.
0: Nah, untuk kan bukannya ada pelatihan calon pekerja, ini apakah itu bukan suatu langkah untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh dunia kerja, Bu?
1: Nah, persoalannya pelatihan calon pekerja yang dimaksud adalah satu, keterbatasan jumlah yang dilakukan dalam hal ini orangnya yang mendapatkan pelatihan tersebut tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang mau masuk kerja ini. Lalu yang kedua, sedikit sekali tempat-tempat untuk diberikan pelatihan itu, kota-kota tertentu saja. Sedangkan sekarang ini hampir seluruh Indonesia kita sedang membutuhkan itu. Yang ketiga, isi daripada kurikulum pelatihan itu juga kurang matching juga gitu.
0: Oke. Isi kurikulum dan jumlah ini menjadi suatu permasalahan yang tetap terjadikah setiap tahun atau bagaimana nih Bu?
1: Tetap terjadi sejak dulu kalau menurut saya sih, bukan lagi gitu. Jadi memang ini yang persoalan dari dulu dan belum selesai, saya nggak ngerti. Karena memang harus ada Mas Rudi, kerjasama atau duduk bersama dengan lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Industri, ya Perindustrian gitu, dan juga Kementerian Tenaga Kerja pastinya. Nah itu yang harus dilakukan duduk bersama tadi supaya tadi tidak menimbulkan ego sektoral juga gitu.
0: Oke. Dan apa risiko jika kondisi seperti ini akan terus berlanjut ini, Bu?
1: Kalau resikonya pastinya ya tadi kita terus menghadapi jumlah pengangguran yang makin semakin lama semakin besar gitu ya. Dan satu sisi kualitas sumber daya manusia di kita di Indonesia juga semakin ketinggalan dengan negara-negara lain gitu. Ketika sekarang ini eranya adalah era teknologi, era digitalisasi, apalagi dalam waktu dekat saya dapat informasi juga ini kan perkembangan AI atau artificial intelligence itu maksudnya itu akan menggerus semua jenis pekerjaan. Nah ini juga harus dipersiapkan kalau menurut saya dari sekarang, bukan dari bukan besok gitu. Jadi memang AI ini juga akan menghabisi semua sektor-sektor pekerjaan. Nah, apa antisipasi dari pemerintah itu juga harus dilakukan. Makanya sekali lagi yang paling mendasar adalah mohon maaf kalau kita bandingkan dengan negara

0: Negara di mana anak-anak SD, anak sampai level TK gitu sudah dibekali laptop gitu ya, sudah diperkenalkan dengan teknologi. Kita belum gitu, dan ada di kita, tapi kan hanya sekolah-sekolah tertentu yang mungkin yang ya biayanya juga cukup tinggi gitu ya. Nah,
1: Oke.
0: itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu, Mas Rudi. Dan kalau itu didiamkan, ya kita akan menghadapi jumlah pengangguran yang cukup besar, dan ini berbahaya karena nanti kan kita akan ke apa ya, ke tim apa ke apa ya, mendapatkan gitu, mendapatkan kelebihan yang luar biasa terkait dengan generasi muda ini di tahun 2045.
1: Oke, Ibu, kita break dulu sebentar, Ibu, ya, untuk informasi singkat. Nanti lanjut lagi, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ini, Bu Mira.
0: Ya, siap.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan pagi hari ini masih akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengoperasikan posko pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menekan keberangkatan jemaah umroh secara ilegal. Posko ini bertujuan untuk memverifikasi dokumen perjalanan, memastikan jemaah menggunakan penyelenggara resmi, serta memberikan pendampingan jika ditemukan indikasi pelanggaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi jemaah dan mencegah praktik perjalanan umroh non-prosedural. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kami lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, yaitu angkatan muda pekerja atau usia produktif masih cukup tinggi, masih bersama dengan Ibu Mira Sumirat dari Aspirasi. Bu, kalau dikatakan AI tadi, seberapa besar saat ini perusahaan-perusahaan yang terpantau oleh Aspirasi itu sudah menggunakan AI secara masif sehingga mengurangi tenaga kerja manusia ini, Bu?
0: Kalau saat ini sudah hampir mencapai 85%. 85% mereka, saya melihatnya dari anggota saya di Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, itu kan ada sektor telekomunikasi, Mas Rudi, ada sektor finance atau perbankan, ada sektor retail, perdagangan, ada sektor logistik. Jadi mereka ya udah mengikuti banget tuh, mempercepat gitu dalam tanda kutip gitu ya, penggunaan AI untuk produksi mereka gitu. Dan ada kawan-kawan juga, dan ada anggota kami juga yang di manufaktur atau pabrik gitu. Dan ada kawan-kawan juga yang ada di perkebunan juga kami punya, dan itu sudah mulai menggunakan AI juga untuk perkebunan gitu. Dan bagaimana mereka dari sawit gitu ya, kami punya anggota di perkebunan sawit itu, bagaimana mereka mengelola sawit itu sudah mulai menggunakan proses daripada AI gitu.
1: Itu bisa berapa banyak tenaga manusia yang tergerus oleh kehadiran AI di anggota-anggota Aspirasi yang ada ini, Bu?
0: Kalau dari jumlah yang sekarang ini kami contoh dari sektor perbankan lah ya. Meskipun sektor perbankan ini kemarin 2017 itu sudah selesai tergerus, dan sekarang sudah hampir cuma 1-2. Sekarang mungkin kalau ambil manufaktur aja deh saya. Ada di manufaktur itu sekarang ini ada 10 orang. Nah, itu kehadiran AI bisa menghilangkan 8 orang. Jadi tinggal 2 orang. Ini yang terjadi, dan juga di sektor telekomunikasi gitu ya. Sama lah persentasenya seperti itu. Artinya tadi saya sampaikan 80 sampai 80% sudah tergerus.
1: Ya, artinya AI juga menjadi bagian tadi ya, Bu ya, dari kenapa usia produktif ini masih cukup tinggi angkanya yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalau begitu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan, paling mendesak saat ini menurut Anda ini, Bu Mira?
0: Yang pertama sih, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mempercepat investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja. Kayak manufaktur dan padat karya, itu yang pertama. Dan sambil dibenahi regulasinya gitu ya, untuk memberikan perlindungan para si investor tadi. Berkali-kali saya sampaikan, hilangkan pungli, hilangkan juga minimkan di birokrasi atau perizinan. Lalu yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa sektor Kementerian Pendidikan ini juga harus disampaikan dong, diperkuat dong gitu ya, bahwa sekarang ini sudah zaman sudah berubah, bergeser dengan eranya teknologi, apalagi juga tadi AI. Jadi harus disesuaikan. Kemudian memperkuat juga di tadi Mas Rui sampaikan, pelatihan-pelatihan kerja juga harus diperbanyak dari sisi dari seluruh Indonesia. Balai-balai tenaga kerjanya juga harus diisi dengan sesuai yang tadi saya sampaikan, kurikulum-kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Okay. Lalu yang selanjutnya adalah ya harus fair juga gitu. Kasihlah pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan, pelaku usaha yang mau ya, yang sudah atau melakukan rekrut bagi lulusan-lulusan muda ini gitu ya. Artinya masih apresiasi atau insentif gitu. Jadi mereka juga semangat gitu. Dan juga dihilangkanlah terkait dengan persyaratan dan pengalaman kerja tadi. Lalu yang kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah kita juga meminta nih lagi-lagi kepada pemerintah gitu ya untuk memberikan perlindungan kan para pekerja muda yang enggak dalam tanda kutip yang awamnya maksud yang belum tahu gitu ya apa haknya mereka di dunia kerja gitu ya, kewajiban mereka seperti apa sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Nah itu diberikan dong apa perlindungannya. Kemudian juga advokasinya gitu kepada mereka supaya mereka tidak terjebak nih dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepastian atau kesejahteraan gitu ya,
1: itu dan kalau
0: pemerataan Mas Rudi, pemerataan. Investasi, jadi bukan hanya dari Pulau Jawa tapi juga dari keseluruhan Indonesia.
1: Kalau untuk lulus angkatan mudanya atau fresh graduate sendiri, apa yang harus mereka bekali untuk menjawab tantangan atau dinamika kerja saat ini yang mereka alami, yang mereka hadapi nih, Bu?
0: Jangan menyerah, jangan berhenti belajar, karena gini, jangan puas ya ketika mereka sudah mendapatkan kurikulum atau pendidikan yang mereka dapatkan selama ini, mereka harus tambah terus belajar gitu ya. Jadi harus menambah skill mereka, karena memang kurikulum yang mereka kawan-kawan dapatkan di sekolah itu tidak menjawab kebutuhan industri gitu. Jadi kawan-kawan harus tambah lagi pelajaran kawan-kawan, tambah lagi pelajaran dari berbagai lini gitu ya, itu untuk kawan-kawan anak-anak muda ini. Jadi jangan cukup puas di situ. Jadi terus meningkatkan kompetensi, kuasai teknologi digital. Nah ini bahasa asing kan, jadi gini Mas Rudi, bahasa asing ini kan, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan, kan gampang. Sekarang ini belajar dari YouTube itu juga bisa. Kawan-kawan daripada scroll-scroll sosial media yang gak karun, mendingan dengerin gitu di YouTube bahasa asing gitu ya. Lalu kemudian kemampuan komunikasi kan banyak sekarang udah beredar tuh sosial media. Nah kawan-kawan anak-anak muda ini kan senang sosial media. Nah itu melihat sosial media yang bermanfaat seperti penambahan, bisa menambah skillnya, kemampuan bahasa asing tanpa ini biaya gitu saya. Kemudian juga terkait dengan penambahan dengan skill komunikasi, banyak sekali saya lihat berseliweran di sosial media gitu ya. Dan juga kawan-kawan harus menguasai teknologi. Nah kemudian tetaplah jangan berhenti terus belajar, dan belajar untuk disiplin, karena memang mohon maaf sekali lagi Mas Rudi, saat ini kan agak lemah nih terkait dengan integritas, disiplin gitu ya, dan juga etos kerja. Saya kira ini juga mereka harus butuh perkuatan dari seluruh pihak, dari pemerintah, dari ya kalau mereka, kalau bukan kalau ya berharap, kami berharap nih mereka, pemerintah juga memberikan biaya pelatihan untuk mereka, karena ini kan besar juga ya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan yang tadi ya saya sampaikan gitu. Jadi perlu ada campur tangan dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga Mas Rudi, karena APBD juga beberapa daerah kan suka cukup besar gitu, dan lebih dikonsentrasikan ke anak-anak muda yang tentunya bahwa perlu disadari dan mau tidak mau bahwa anak-anak muda yang sekarang ini adalah calon-calon pemimpin bangsa dan yang akan melanjutkan tongkat estafet daripada Indonesia ke depan. Baik. Dan menentukan Indonesia seperti apa. Gitu,
1: Baik. Ibu Mira Sumira, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Presiden Asosiasi Pekerja, maksud kami Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan...

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah masuk di program Halo RRI Berdengar ya, layanan aduan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban dan sekitarnya begitu ya. Yang ingin berkeluh kesah dengan layanan publik begitu ya, yang ingin memberitahukan bagaimana entah itu jalanan yang rusak, informasi tentang lalu lintas sekarang, ataupun mungkin ada kabel-kabel yang putus, mungkin bisa melalui dari RRI yang nantinya kita akan menjembatani ke dinas terkait yang akan ditanggapi seterusnya. Dan pendengar juga bisa mengirimkan ya, bagaimana keluhan-keluhan publik yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9624186. Ataupun bisa telepon langsung di 0356-883-4756.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Pendengar, selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia di siang yang cerah kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Terima kasih mendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Tuban siang ini pendengar, edisi tanggal 7 Agustus 2026 ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, masih dipandu oleh Wahyu Pria 1 jam ke depan ya. Dengan topik bahasan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di siang hari ini. Pendengar juga masih bisa mengirimkan atensi-atensi ya di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-264186. Ataupun juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Setelah ini kami akan menghadirkan satu berita dari wilayah Bojonegoro. Tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan komposisi lagu dari Armada dengan judulnya Jangan Marah Lagi. Selamat mendengarkan.

Kita masih di FM 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berita dari wilayah Bojonegoro, pendengar ya, tentang pesona bentang alam atas angin yang ada di Bojonegoro. Ini menjadi salah satu titik lokasi geomorfologi dan tektonik zona kendeng, pendengar. Ini terletak di ketinggian sekitar 600 meteran ya, di atas permukaan laut. Atas formasi Kalibeng yang berada di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Ini bisa dikatakan memiliki kekayaan alam yang cukup unik begitu ya. Tidak hanya menikmati bentang alamnya, geosite ini juga menjadi salah satu lokasi kunci untuk mempelajari geomorfologi dan juga tektonik zona kendeng, pendengar. Di atas angin ya, menjadi andalan Bojonegoro di wilayah selatan begitu ya, di Bojonegoro Selatan. Ini menyimpan rekaman sejarah bumi yang terbentuk sejak ribuan hingga jutaan tahun lalu, pendengar. Nah, di puncaknya begitu ya, di atas angin tersebut cocok sebagai titik pengamatan geomorfologi yang cukup ideal tentunya. Dan dari puncak atas angin tersebut ya, sambil enaknya kalau siang-siang seperti ini ya, menyeruput kopi mungkin ya, ataupun es mungkin ya, karena di Bojonegoro dan juga Tuban ini terkenal panas sekali ya. Di hari ini begitu ya, kami dan juga bisa menyaksikan dua fitur geologi utama, yaitu intrusi Pandan dan Bukit Lawang. Dan intrusi ini juga merupakan manifestasi gunung api purba yang sudah tersingkap begitu ya di permukaan akibat proses erosi yang juga membentuk morfologi menonjol, menjadi bukti ilmiah penting mengenai dinamika penggeseran jalur magmatik, pendengar. Dan perjalanan ke Bojonegoro kotanya ya, ini juga bisa mendokumentasi Bukit Lawangnya, dan Bukit Lawangnya ini memiliki celah di bagian tengah sehingga memang seperti membentuk dua tebing yang saling berhadapan, pendengar. Jadi cocok banget ya kalau misalnya pengen healing begitu ya. Secara harfiahnya ya, lawang ini kalau dalam bahasa Jawa artinya gerbang begitu ya. Karena ketika menyaksikan fitur dari geologi tersebut ya, dari kedua dinding atau bukit yang berhadapan itu tadi ya, dapat melihat dua sisi erosi berupa dinding vertikal yang sejajar dengan bidang yang cukup besar, pendengar.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari

Dengar Rosa sudah percobaan kita di Tuban siang ini diisi tanggal 7 Agustus 2026 ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga di pukul 11 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini dengan rekan Hasna yang akan menemani pendengar di hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Ya, wahyu pamit. Semesta berkati dan assalamualaikum warahmatullahi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan.
4: And you saw it first off, maybe because of
3: mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7-7-6-6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini. Sukses untuk
4: pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balik kita lihat.
6: Nah, itu dia. Sebuah lakukan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Toro Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support
0: kalau PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak?
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria, pendengar, hingga Tuban sore ini, asal menemani aktivitas Anda. Di siaran edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Edisi hari Jumat pendengar, nanti kami hadirkan untuk Anda program Silang Jumat bersama Masjid Rahmat Latsari Tuban yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama. Di siang hari ini pendengar, nanti akan menemani aktivitas Anda di program Silang Jumat edisi hari ini akan dipimpin oleh Imam Khotib Kiai Haji Solahul Umam dengan judul Manajemen Doa. Kemudian tarhim dan juga azannya akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Surib Al-Arif. Dilanjutkan dengan rangkaian selamatan yang dari Ustadz Haji Nur Hamid pendengar. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Silang Jumat berjaringan bersama Masjid Rahmat Latsari Tuban.

Alhamdulillah. Alhamdulillah syamilati rafatuh. Al-ammati rahmatuh. Alladhi jaza ibadahu an dhikrihim bidhikrihim. Faqala fadhkuruni adhkurkum. Waraghabahum fis su'ali wad-du'ai biamrih. Faqala ud'uni astajib lakum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ayuhal hadirun, falaysa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jal ibadatan tu'addi bil lisan afdala min zikrillahi ta'ala wa raf'il hajati bil ad'iyah al-khasilah al-khalisah lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ayuhal hadirun, sesungguhnya tidak ada ibadah lisan setelah membaca Al-Quranul Karim yang lebih utama daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menengadahkan tangan berucap, berdoa sebagai pertanda kita itu fakir, kita membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, tentu ada adab-adab doa yang perlu kita penuhi. Dalam segi zahir, pertama adalah berpakaian yang menutup aurat. Kemudian dalam keadaan bersuci, menengadahkan tangan dengan mengangkat tangan kita kepada Allah dan menghadap kiblat. Kemudian batin kita, kita khusyukkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa bahwa kita butuh kepada Allah. Kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yambaghi 'alal 'abdi ay yuslima nafsahu 'ala mawlahu wa ya'taqida anna al-khiyarata lahu fi jami'i ma bihi yatawalla. Maka seharusnya seorang hamba Allah menyerahkan sepenuhnya pengkabulan doa itu adalah milik Allah, hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, tapi pengkabulan doa itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khalafa dhalika muradahu wa hawahu fa idza da'a wa talaba mawlahu shay'an yara anna lahu fihi maslahatan aykuna bil ijabah la mahalata. Bahkan seandainya apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki, ternyata kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu diri bahwa pilihan terbaik itu bukan pilihan kita, tapi pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil atai ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik fahuwa alladhi dhamina lakal iba ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, beliau mengatakan, janganlah keterlambatan pengkabulan doa dari Allah menurut kita. Sebab ada orang yang berdoa kepada Allah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, membuat kita putus asa untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Fahuwa alladhi dhamina lakal ijabah, karena Allah pasti menjamin doa kita diijabah oleh Allah. Tetapi
fima yakhtaru laka la fima takhtarul nafsik, menurut pilihan Allah bukan menurut pilihan kita. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang kita tentukan. Maka ayyuhal hadirun, kadang-kadang kita minta A, tapi kemudian yang diberikan oleh Allah justru B atau C. Maka ini pun sudah pengkabulan doa dari Allah, karena Allah lebih tahu mana yang lebih maslahah bagi kita. Kadang kita kepingin doa kita dicepatkan ijabahnya oleh Allah, tapi ternyata oleh Allah ditunda ijabah tersebut. Sebab apa? Nabi Musa dan Harun, dua Nabi Allah yang mulia, berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa tattabi'an. Nabi Musa dan Harun minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kehancuran Fir'aun. Tapi ternyata 40 tahun kedua, 40 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayol hadirun, doa kita dikabulkan menurut pilihan Allah, bukan menurut pilihan kita. Ada juga doa yang dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Tapi ada juga doa yang sebagian dikabulkan di dunia, tapi sebagian juga dikabulkan di akhirat. Bahkan ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi kemudian menjadi simpanan kita nanti di akhirat kelak, yang diberikan oleh Allah jauh lebih baik. Oleh karena itu, dalam beberapa syarah kitab tasawuf dikatakan bahwa yub'atsu 'abdun fayaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala alam amuruka bi rafi hawaijika ilai fa yaqul bala ya rab wa qad rafa'tuha ilai. Fayaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala ma sa'alta syai'an illa ajabtuka fihi walakin anjaztu al-ba'da fid dunya wa ma lakum lam anjazhu fid dunya fa huwa muddakharun laka. Fakhud al-an hatta yakula dhalikal abd laytahu lam yuqdali hajatun fid dunya. Diriwayatkan ada seorang hamba Allah setelah nanti di akhirat, beliau bertanya kepada Allah, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kamu tidak pernah berdoa kepadaku? Dipancing oleh Allah, hamba tersebut mengatakan, ya Rab, setiap hari saya berdoa kepada Panjenengan, pagi, malam, siang, hari kami berdoa kepada Panjenengan, tapi doa kami tidak pernah Jenengan kabulkan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, doa-doamu memang tidak aku kabulkan di dunia, tetapi sekarang ini ambillah semua ganjaran doamu, ambillah hasil daripada doamu di dunia. Maka ketika laki-laki tersebut melihat betapa balasan Allah untuk doa-doanya yang tidak dikabulkan di dunia, kemudian dia merasa takjub, ya Rab, seandainya doaku tidak engkau kabulkan di dunia, aku lebih senang, karena ternyata balasan di akhirat lebih indah, lebih dahsyat, dan lebih mentakjubkan. Oleh karena itu ayyuhal hadirun, yakinlah bahwa doa kita diijabah oleh Allah menurut pilihan Allah, bukan menurut pilihan kita. Kemudian ayyuhal hadirun, dalam kitab Hikam dijelaskan bahwa ada seorang hamba Allah yang sangat soleh, yang setiap hari berdoa kepada Allah dengan khusyuk, tapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, ya Rab, abduka fulan ikdi hajatahu. Ya Allah, kenapa hamba Panjenengan yang soleh, yang berdoa dengan hati yang khusyuk, tidak kunjung engkau kabulkan ya Rab? Maka Allah berfirman, da'u abdi hadza ya Jibril fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Biarkanlah dia berdoa wahai Jibril, sebab aku senang mendengarkan suaranya. Mungkin tidak aku kabulkan saat ini, tapi nanti pada saatnya akan aku kabulkan melebihi apa yang dia minta.
Faqala innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah mencintai orang yang sangat-sangat berusaha untuk berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Kemudian sebaliknya, ada seorang hamba yang ahli maksiat, yang malam hari dia berdoa, paginya sudah dikabulkan oleh Allah. Maka Jibril pun bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, bukankah orang itu ahli maksiat, ahli berbuat dosa, kenapa doanya langsung engkau kabulkan ya Rabb? Maka Allah subhanahu wa ta'ala, da'u abdi hadza ya Jibril fa inni akrah an asma' sautahu. Biarkan wahai Jibril, sebab aku tidak senang. Aku tidak senang mendengar suaranya, maka aku kabulkan hari ini, tapi selanjutnya tidak akan pernah aku kabulkan. Yang dinamakan istidraj ayul hadrun. Maka ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah, banyak berdosa kepada Allah, kemudian ternyata doa kita justru dikabulkan dengan cepat oleh Allah, hati-hati, bisa jadi itu adalah istidrat atau pembiaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kita semuanya selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan semampu kita, berusaha, berikhtiar, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al quranu fastami'u lahu wa ansitu 'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saja kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Hasna. Berikut informasi selengkapnya. Pendengar, dari 328 KDKMP di Tuban, sebanyak 270 telah dibangun, sementara 58 lainnya masih terkendala proses administrasi. Witra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mencatat bahwa sebagian besar KDKMP di Tuban telah mengantongi legalitas hukum resmi. Kepala Bidang Koperasi Diskopumdak Tuban, Abdul Afif, mengungkapkan bahwa sebanyak 270 unit bangunan atau sekitar 82,32% dari total 328 KDKMP di Tuban telah selesai dibangun. Sementara sisanya sebanyak 58 unit masih belum dibangun akibat kendala administrasi. Ia menjelaskan dari 328 unit KDKMP di Tuban, tercatat sudah ada 80 unit KDKMP yang aktif beroperasi dengan rincian total keseluruhan sebanyak 101 gerai karena setiap koperasi memiliki lebih dari satu gerai.
2: Kopdes fisik yang apa namanya bangunannya yang sama itu dari 328 itu yang membangun itu ada 270. Jadi ada 270 KDMP itu sudah membangun dengan berarti dari 328 itu sudah 82,32%. Itu yang belum membangun itu ada 58.
1: Afif menjelaskan dari total 101 gerai yang beroperasi, separuhnya atau sebanyak 50 gerai, mayoritas fokus pada penyediaan kebutuhan pokok atau sembako. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Mendengar informasi berikutnya, meskipun manajer KDKMP di Tuban telah selesai mendapatkan pembekalan, Diskopomda Tuban masih belum mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah pusat. Kembali Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mengaku hingga sampai saat ini masih belum menerima pemberitahuan resmi terkait penempatan posisi para manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di lapangan. Padahal para manajer tersebut telah selesai mengikuti rangkaian pelatihan dan pembekalan. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi Diskopumda Kabupaten Tuban Abdul Afif yang mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan administrasi maupun koordinasi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai penugasan para manajer tersebut.
2: Untuk manajer saat ini, meskipun secara resmi pelatihan sudah selesai dan juga banyak di medsos-medsos yang mulai datang ke masing-masing kopdes, nah kita sampai saat ini belum ada pemberitahuan itu. Jadi mungkin nanti pasti akan ada pemberitahuan juga nanti bagaimana tindak lanjut kewenangan pembinaan selanjutnya.
1: Meski begitu, Afif yakin ke depan para manajer tersebut akan ditempatkan pada unit KDKMP yang telah siap beroperasi, baik dari segi kesiapan bangunan maupun sarana-prasarananya. Namun ia kembali menegaskan bahwa detail lokasi penempatan secara rinci sampai saat ini masih belum mereka terima. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari nanti menunggu program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Persatuan Radio Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bareng Erri Tuban. Siang hari ini ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti ya pendengar jam 3 sore tepatnya, bagi Anda yang mau request lagu-lagu dangdut favoritnya, langsung aja gabungan sama Hasna di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang sudah berdering, kira-kira siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang, Mas Bujang.
1: Selamat siang, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Bujang?
1: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar balik ke dimana nih, Mbak Asna, siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mas Bujang.
1: Alhamdulillah. Cuaca juga cerah, Mbak, ya, di sana?
0: Iya, cerah, Pol.
1: Sama, Mbak Asna, di sini juga cerah. Tapi agak itu Mbak, apa, sumuk di sini, Mbak.
0: Kalau di sini sih enggak, ya.
1: Kan ada AC
0: elektron.
1: Kalau di sini AC-nya hanya angin jendela, Mbak. Lewat jendela. AC-nya AC.
0: Alami ya. Anje, Mas Uca mau lagu nopo?
1: Tolong nanti dipersiapkan lagu yang kalem-kalem ya, Mbak Asna.
0: Apakah itu yang kalem-kalem?
1: Amoy goyang dangdut, Mbak Asna ya.
0: Amoy goyang dangdut.
1: Iya. Sambil salam-salam, Mbak ya.
0: Monggo.
1: Mang Ceroto ya, selamat siang. Ada juga Mbak I, Mas Budi, ada juga Mama Yu, ada Lekmu juga ya, selamat siang. Mbak Setiawan, ada Pak Titi, selamat siang juga. Ada juga Mas Zulfan, ada juga Mbak Sutrini, ada Cak Wanto, selamat siang juga. Ada Mas Solikin, Kak Matiarto, dan juga ada Mbak Manto Mandang ya, selamat siang. Dan siapa lagi ya, Mama Ana, Cak Wandi, pokoknya semuanya saja Mbak Asna ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, Mbak Asna, besok jadwalnya siapa ya?
0: Besok dengan Mbak Niswa.
1: Oh, besok Mbak Niswa ya. Dua hari atau satu hari?
0: Satu hari saja.
1: Oh, iya. Oh iya, Mbak Asna, untuk Mbak Asna selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Mbak, ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu, Mbak Asna, kurang lebih ya, mohon maaf. Dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Nyun pamit, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bujang, sudah menjadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Ada yang gabungan via WhatsApp, kita akan sapa terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Program 1 RRI Tuban.
0: Selamat siang, Mas Zulfan.
2: Hai, selamat siang, Mbak Hasna.
0: Selamat siang. Bagaimana punya kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, sehat.
2: Ceria selalu, pastinya.
0: Harus sih, kalau ceria mah memang harus ceria.
2: Semangat selalu juga.
0: Harus semangat. Terima kasih, Mas Zulfan.
2: Kabarnya sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Percaya. Aku mau request lagunya ya.
0: Apakah itu lagunya?
2: Lagunya Tabah dari Adela.
0: Siap.
2: Eh, jangan lupa itunya.
0: Oke, sudah siap.
2: Udah ya. Mm-mm. Pas sebelum saya request lagu atau sudah ya?
0: Sudah.
2: Oke, deh, aman kalau gitu.
0: Yes, oh, salam yes, buat yes. Siapa ini?
2: Ya, salamnya ya. Mm-mm. Salamnya yang barusan turun. Ada Mas Bujang ya. Mm-mm. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ada juga Bunda Kenti. Uh-uh. Ada Besti Kurianti juga ya. Mm-mm. Ada Bunda Umay. Terus kenapa tak salami di sini? Karena Bunda Umay, Bunda Kenti itu sering melihat status aku. Mm-mm. Terus ada juga Pak Setiawan. Mm-mm. Ada juga Pak Agung. Jee. Terus ada Kang Tama Tiarto juga. Mm-mm. Ada lagi siapa ya? Ada Mas Bor. Mm-mm. Ada lagi Mbak Evi, Mbak Ajeng. Ada juga Bunda Umay tadi udah. Mm-mm. Ada Bu Jasmuni, Pak Rasman. Mm-mm. Ada Mama Yu, Mbak Ii. Mm-mm. Ada juga Mbah Man. Terus ada yang menyaksikan story aku yang ada di seputaran Bojonegoro, Abah Jamas, De. Mas Peggy, terus ada Mbak Kayati, mm-hmm. dan semua warga penghias hati grup ya.
0: Siap.
2: Semuanya saja, tanpa terkecuali, salam semangat-semangat selalu pastinya. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang, mm-hmm. dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Mm-mm. Dan untuk Mbak Asna, terima kasih waktunya.
0: Dengan senang hati, Mas Zulfa.
2: Tak tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Tak tunggu itu-itunya. Siap. Itu seperti sedia kala.
0: Siap.
2: Jadi seputaran Twiri Kulon Maraura Tuban Zulfan Ardiansa pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan. Terima kasih selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Berikutnya tadi Pak Setiawan juga sudah menyapa via WhatsApp ya, Pak Setiawan ya. Coba kita dengarkan dulu menyapa siapakah Pak Setiawan ini.
3: Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban.
0: Uh-uh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tolong diputarkan rupiah dari Sugiharto. Salam buat Mas Zulfan, Mas Ujang, Mas Solikin, Mas Budi Sasena, Mas Purwanto Tulungagung, Pak Agung Perunggan, Mas Darwoto, Bu Jasmuni, Bu Rumiah, Bu Ii, Mama USMG, Bu Fitrini, Mbak Dwi, Mbak Bu, terus Mas Satria, untuk semuanya saja tanpa terkecuali salam sehat. Mm-mm. Untuk ustinya semoga sehat walafiat, sukses selalu. Mm-mm. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Nanti siap dihadirkan ya. Namun sebelum itu tadi Mas Pujang sudah request lagu Amoy Goyang Dangdut ini siap dihadirkan. Sebelum nanti pendengar request lagu kembali di Pro 1 RRI Tuban.

0: Saatnya kembali berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Sampai jam 3 sore pendengar ya. Yang merequest lagu masih bisa banget gabungan di 0356-883-4756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sena. Gimana kabar? Siang.
0: Alhamdulillah kabarnya kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Anji, alhamdulillah. Ini dengan Pak Didi ya?
1: Enggak.
0: Salah lagi saya. Ini dengan Pak... Siapa ini saya kok? Supe niki.
1: Ngono ya. Dari Jawa Tengah.
0: Oh, Mas Tama Tiar. Iya.
1: Keliru meneh,
0: waduh. Piye iki kok keliru meneh iki?
1: Iya.
0: Sama Mas siapa ya saya kok lupa ya ini ya.
1: Wis pokoke wong Jawa Tengah, daerah kulon kene.
0: Jawa Tengah ini dengan aduh kula kok supe, aduh bahaya nih.
1: Iya. Aku lagune ya.
0: Monggo.
1: Lagune apa ya sing enak?
0: Apa yang
1: enak? Sing enak iki dari Roma Irama wae ya.
0: Roma Irama,
1: Yang roto kalem-kalem dia no roto ampunilah weh ampunilah iya roto ini roto lawas mbak Sena
0: lawas lagu apa tadi
1: ampunilah
0: iya
1: ya kemungkinan sing versi sekarang yo no menolong
0: anje Rita Sugiarto anje napa sinton
1: yes. Versi ini sepuluhnya terserah. Versi ini penyari ya apa-apa.
0: saya sudah ingat sekarang ini dengan siapa? Mas Solikin ya?
1: Iya.
0: Ngaputin nge, Kang Solikin. Ya Allah, piye toko sesupi.
1: Iya, mari yo, iku yo. Manggone ini pinggir dewe, rana tonggone. Jadi ya,
0: sih. Anje.
1: Nek kawasan Tuban kan jaga.
0: Boten-ngoten toh.
1: Kawasan kulon iki mah aku dhewe dadi pemane kok sampe kelalen ya wis bejane apa.
0: Monggo salame Kang Sinten Mas Alirin.
1: Salame ada Kang Jarwo atau Kang Bujang, ada Pak Tiawan juga. Ada juga Pak Didi, Mbak Mantemandang juga. Jee,
0: siap.
1: Ada Mama Yu juga ya selamat menjelang sore ya. Pak Sutri ini ada juga Kang Budi Mbak Ii. Selamat menjelang sore sampai peletotan kah sampai. Ada Pak Didi juga ya. Ada juga yang ditulung agung sapa kok lali aku.
0: Siapa yang ditulung agung itu?
1: Wis pokoke semuanya saja sing kawasan Jawa Timur yo. Jawa Tengah. Kang Tama Tiarto lah.
0: Tama Tiarto ya.
1: Wong Banjar kono ya perbatasan karo nggonku sene.
0: Nggih.
1: Cuman yo isi wilayah Jawa Timur ya. Nah, aku kan Jawa Tengah termasuk.
0: Nggih.
1: Nek gue Kang Tama ki termasuk Jawa pinggir. Pinggir laut maksudnya. Salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga sukses selalu, tetap merdeka pokoknya.
0: Siap.
1: Untuk bahas nanya sukses selalu lancar
0: segini. Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Solikin nanti siap dihadirkan ya. Aduh, bisa-bisanya saya ini kok ya lupa. Ada Mas Teo juga yang gabungan dari Magelang mau request lagu Kopi Dangdut. Nanti siap dihadirkan ya Mas Teo ya. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Nora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora. Waduh banyak ya Mas Tevian, Mas Delvin. Mas Atar dan seluruh pendengar setiap Pro 1 RR di Tuban. Terima kasih banyak. Ada juga yang gabungan kembali, Kiji. Siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Bergendang bersama RRI Tuban.
0: Selamat siang.
2: Siang kembali.
0: Pripun kabare sehat?
2: Amin.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Asma juga sehat.
0: Sehat dong.
2: Nyate lah sehat. Omong suarane wae
0: mengguno wis. Mbak, pripun?
2: Roma udah keluar atau belum?
0: Roma belum.
2: Kalau belum aku dikasih perjuangan dan doa ya.
0: Siap.
2: Kang Solikin, kita mbak dilalek nih Kang Solikin mbak.
0: Pangapunten sangat.
2: Kang Pamati Arto. Oh, kok saya nelpon yang mubang-mubang yang ngisi wae mbak. Kang Bujang, Kang Jarwoto, Kang Rete, Kang Yulban, Pak Setiawan, Pak Agung, Pak Didi, Bu Jasmuni, Pak Rasman, Bu Yuyu Sutrini, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Bu Rini Aya Iqbal, juga selamat siang.
0: Cik, selamat siang.
2: Mas Budi juga selamat siang. Wis pokoknya semua mbak yang di TikTok semuanya saja ya.
0: Siap, Encik.
2: Tanpa kecuali, spesialnya buat Mas Budi, salamnya sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Nanti pulang hati-hati. Sampai jam berapa mbak pulangnya?
0: Sampai jam 4:30 nanti.
2: Oh iya, nggak sampai malam ya?
0: Enggak dong.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Langsung kita hadirkan sesuai dengan urutannya pendengar ya. Sesuai dari urutan tadi lagu dari Kang Solikin, request lagu Ampunilah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Seruling Kendang edisi hari ini pendengar. Beberapa requestan lagu dari pendengar sudah Sena putarkan ya. Besok boleh gabungan lagi Seruling Kendang tepat pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan besok saatnya karaoke ya di hari Sabtu, akan ditemani oleh Niswatul Hasanah untuk besok. Jadi jangan lupa gabungan. Dan juga siaran edisi hari ini satu lagu dari Siti Badriah yang judulnya Aku Kudu Kuat menutup perjumpaan kita di Seruling Kendang edisi hari ini. Tuban sore ini nanti kami hadirkan untuk Anda pendengar, kita akan dialog bersama dengan salah satu guru yang ada di MA Negeri 1 Tuban. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan tema yang cukup menarik dan juga relevan begitu ya. Tangan yang membimbing, hati yang mendengar, dan seni untuk mendampingi generasi muda saat ini. Nanti akan kita bahas sampai jam 16 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya adalah jam 4 sore ya. Anda bisa gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyar bagi Anda yang menjalankan di sore hari ini. Mendengar dialog Tuban sore ini hadir menemani aktivitas Anda sampai jam 4 sore nanti. Dan tema yang cukup menarik kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Nanti Anda boleh gabungan sekaligus juga bertanya tentunya pendengar ya. Di sore hari ini bersama Bu Siti Nurintan Agustina SPD. Beliau adalah seorang guru di MA Negeri 1 Tuban. Tema kita di sore hari ini, tangan yang membimbing dan hati yang mendengar, seni mendampingi generasi muda saat ini. Bu Intan sudah ada di studio pendengar. Anda bisa langsung melihat, barangkali ingin tahu Bu Intan itu yang mana orangnya. Anda bisa gabung dalam Instagram kami di RRI Tuban. Boleh juga yang mau bertanya langsung saja di kolom komentar ya. Kita akan menyapa terlebih dahulu Bu Intan di sore hari ini. Selamat sore Bu Intan.
1: Sore Kak.
0: Waduh Bu Intan, suaranya lu sekali. Terima kasih Bu Intan sudah hadir di studio kami sore hari ini. Karena ini merupakan kali pertama menyapa pendengar kami. Boleh dong kenalan dulu dengan pendengar kami dan juga menyapa Bu Intan, monggo.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Saya guru dari MAN 1 Tuban. Nama saya Siti Nurintan Agustina. Biasanya siswa memanggil Bu Intan.
0: Terima kasih Bu Intan. Dan sore hari ini pendengar, tema yang sangat menarik ketika bicara tentang generasi sekarang begitu ya. Generasi muda hari ini tumbuh di era yang serba sangat-sangat cepat begitu ya Bu Intan. Sekaligus juga kadang ada beberapa yang merasa penuh tekanan juga karena selain cepat juga dinamis begitu ya. Kemudian di balik semangat mereka yang membara, ada momen-momen di mana butuh juga tempat untuk dan juga apa ya, tempat untuk bersandar dan telinga untuk mendengar tentunya. Dan salah satunya adalah guru begitu. Salah satu inspirasi kita hari ini, kita akan mendengarkan bersama sekaligus juga sharing bersama dengan Bu Intan perjalanan membersamai adik-adik siswa-siswi di MAN 1 Tuban. Namun sebelum itu Bu Intan boleh disampaikan juga kepada pendengar begitu ya, di MAN 1 Tuban ini sebagai guru mata pelajaran apa sih Bu Intan?
1: Saya di MAN 1 Tuban sebagai guru pelajaran bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sedang aktif membimbing siswa di Eskul Jurnalistik, Eskul Karya Tulis Ilmiah, jadi Fosil gitu namanya. Dan satu lagi akan rilis Eskul Public Speakingnya Mansa.
0: Oke, okay, terima kasih. Selain sebagai guru bahasa Indonesia, ternyata juga ngajar ekskul ya. Karena bicara biasanya kalau guru ya sudah guru aja. Tapi ternyata Bu Intan ini semangatnya luar biasa. Ekskul pun juga tidak hanya satu, tapi dua bahkan tiga. Dipegang Bu Intan semua. Sudah berapa lama Bu Intan di MAN 1 Tuban?
1: Saya di MAN 1 Tuban mulai dari 1 Januari 2024 Kak.
0: Oke, sampai hari ini
1: sampai
0: ya.
1: Sampai hari ini.
0: Sampai
1: ya,
0: hari ini. Berarti kurang lebih bisa dihitung 3 tahun ya, mau 3 tahun ya Bu Intan.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Nah, kali ini Bu Intan boleh disampaikan juga kepada pendengar gitu ya, kalau melihat siswa-siswi saat ini, khususnya mungkin juga boleh disampaikan tentang siswa-siswi yang ada di MAN 1 Tuban begitu ya Bu Intan. Perubahan atau tantangan besar di era saat ini ketika membersamai siswa-siswi itu kira-kira di bagian mananya, atau saat Bu Intan ngajar kah, atau membersamai teman-teman ekstrakurikuler begitu ya, perkembangan anak-anak sekarang bagaimana sih Bu Intan, kalau Bu Intan sebagai guru sendiri melihat siswa-siswi saat ini begitu?
1: Oke. Membersamai Gen Z, kita Gen Z ya Kak di MAN 1 Tuban itu, kebanyakan anak-anak ini sulit untuk mengekspresikan diri, sulit untuk menceritakan mereka itu mampu apa, pernah ikut lomba apa, mereka cenderung diam, asik bermain gadget. Nah, itu yang jadi tantangan Bapak Ibu guru saat ini sih.
0: Berkaitan dengan gadget ya ini berarti ya, atau memang sering banget main handphone tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Bahkan aktivitas hampir 24/7 kalau presentasinya 60-70% di handphone begitu ya Bu Intan. Betul. Ya. Pendengar Anda bisa gabungan barengan sama Hasna ya di sore hari ini di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sesuai dengan tema kita hari ini Bu Intan, kaitannya dengan tidak hanya tentang membimbing saja, tapi juga mendengarkan isi hati ataupun juga mendengarkan keluh kesah sebagai siswa-siswi atau siswa-siswi yang ada di Eman 1 Tuban begitu. Tema ini menyebutkan tentang hati yang mendengar gitu ya. Dari pengalaman Bu Intan sendiri, boleh disampaikan juga kepada pendengar seberapa penting peran untuk mendengarkan dan mendidik anak begitu ya. Karena tidak hanya mengajar di kelas saja, tapi juga benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan oleh siswa begitu. Boleh disampaikan kepada pendengar Bu Intan.
1: Baik ya, setiap anak itu punya panggungnya sendiri. Tugas kita bukan menentukan siapa yang paling bersinar, tapi kita harus membantu mereka untuk menciptakan atau menemukan panggung itu sendiri. Jadi kita jangan terlalu cepat memberi label kepada anak, sebab kemampuan anak itu sering tumbuh setelah kesempatan diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan para pembimbing.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang Bapak Ibu Guru selaku yang membersamai anak-anak pun juga harus mendengar dan mengetahui betul begitu minat dan bakat dari siswa-siswi itu sendiri. Pendengar, sampai jam 4 sore tepatnya, ada masih bisa gabungan barengan sama Hasna dan juga Bu Intan di Tuban sore ini. Ada bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami, pendengar, atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami, bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store begitu. Sekaligus tadi ada beberapa juga yang nanya di kolom komentar, lebih ke memberikan semangat ke Bu Intan sih tadi yang di Instagram ya. Beberapa yang komentar sepertinya barangkali adalah siswa-siswi dari Mas 1 Tuban atau yang kenal dengan Bu Intan begitu ya. Boleh disampaikan kembali kepada pendengar begitu ya Bu Intan, kaitannya kalau saat ini membersamai anak-anak, selain tadi disampaikan bahwa anak-anak saat ini seringnya main gadget ya, ada tantangan tersendiri kah membersamai para Gen Z selain barangkali juga berkaitan dengan media sosial atau gadget begitu Bu Intan? Boleh disampaikan kepada pendengar monggo.
1: Baik, terkait gadget mungkin ya Kak. Generasi sekarang itu membutuhkan pendekatan yang berbeda, tidak sama seperti saya di zaman dulu. Anak-anak sekarang tumbuh bersama media sosial, kemudian mereka juga suka bermain game, suka dengan teknologi digital dan sosmednya. Jadi mungkin guru tidak langsung melarang siswa untuk dekat dengan ponsel, tapi lebih ke mengarahkan. Coba kita lihat di tayangan yang sering muncul di beranda mereka. Nah, bisa jadi itu adalah potensinya si anak tadi, mungkin entah bulu tangkis atau dia ternyata hobi kegiatan olahraga. Jadi dari situ nanti kita bisa ini ya, mendekati siswa tersebut, kemudian menemukan bakatnya. Jadi kita sebagai pintu masuknya begitu Kak.
0: Sebagai pintu masuknya, mengarahkan ya, bukan melarang begitu ya Bu Intan. Karena mau tidak mau, saat ini kita harus berdampingan dengan media sosial ataupun, juga dengan perkembangan gadget begitu. Sekarang boleh disampaikan juga kepada pendengar Bu Intan kaitannya dengan barangkali pengalaman yang bisa dikatakan mengesankan ketika membersamai anak-anak yang sehingga bisa menginspirasi kita semua begitu ya. Karena pendengar, sebelum hari ini kami mengundang Bu Intan begitu ya, kami sudah sempat banyak bercerita dengan Bu Intan tentang bagaimana aktivitas Bu Intan saat membersamai anak-anak begitu ya. Tidak semua Bapak Ibu Guru itu berkenan untuk membersamai seutuhnya, sudah ngajar, kemudian tetap mengajarkan ekstra, bahkan Bu Intan juga ngajak anak-anak Man 1 Tuban begitu ya untuk ikut lomba. Nah, lomba itu juga Bu Intan sendiri yang membersamai. Nah, ini yang ingin kita sampaikan juga kepada pendengar, bahwa semangat yang sangat luar biasa membersamai adik-adik di Man 1 Tuban begitu. Boleh disampaikan kepada pendengar begitu Bu Intan, saat ini ketika membersamai anak-anak muda Gen Z, bahkan menuju Gen Alpha ya nanti ya.
1: Iya, sebentar lagi Gen Alpha.
0: Sebentar lagi Gen Alpha juga ya akan masuk ke SMA begitu. Iya, yang betul. Nantinya juga pasti tantangannya juga sangat luar biasa. Aktivitas-aktivitas Bu Intan selain juga kemudian tadi ngajar, kemudian juga ekstra, boleh disampaikan kepada anak-anak ketika anak-anak juga Bu Intan membersamai anak-anak untuk ikut lomba dan lain sebagainya begitu Bu Intan?
1: Mungkin saya pribadi ya Kak, berusaha untuk saya sebagai guru itu memberi kesempatan sebelum menuntut prestasi. Seringkali kita itu menuntut anak untuk berprestasi, tapi kita juga lupa menyediakan panggung atau tempat untuk mereka berlatih. Karena Terkadang kita berharapnya instan, anak bisa kemudian diikutkan lomba. Terkadang kita lupa bahwa ada anak-anak yang potensial juga, memiliki potensi tapi mereka tidak pernah dilatih, tidak pernah diajak, tidak pernah dikenalkan dengan lomba itu. Dan juga nama-nama mereka tuh tidak pernah muncul begitu Kak. Jadi kita mencoba memberi kesempatan untuk semua siswa-siswi di MAN 1 Tuban untuk ikut lomba begitu.
0: Baik, terima kasih. Boleh Kak juga disampaikan kepada pendengar begitu, yang hari ini Bu Intan mendampingi siswa-siswi, kemudian lombanya di bidang apa sih? Oke, kalau Asna mungkin sudah tahu karena kita sudah sharing ya. Tapi kali ini kita juga sharing juga kepada pendengar begitu Bu Intan, supaya pendengar juga mengetahui betul gitu. Monggo.
1: Mungkin kalau yang saat ini Kak, saya sedang membimbing siswa untuk lomba karya tulis ilmiah, jadi semacam riset, penelitian begitu. Sedang ada 3 event yang berjalan, pertama BRIN, Badan Riset, kemudian yang kedua ada OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, yang ketiga ada KREASI, sama-sama tentang riset juga Kak. Dan yang dua ini sedang tahap penelitian, jadi sedang membuat produknya. Ada yang saintek, ada yang soshum, ada yang teknologi rekayasa juga.
0: Luar biasa sekali, 3 event sekaligus dan berjalan.
1: Berjalan,
0: yang kemudian Bu Intan sendiri yang membersamai. Ini yang tidak semua atau bahkan jarang sekali guru yang berkenan untuk membersamai siswa-siswinya. Dan ini tidak hanya bersamai untuk mengajar di kelas saja, tapi di luar kelas. Tidak hanya ekstra aja, tapi bahkan ini di luar rangkaian ekstra ya Bu Intan ya. Karena
1: Di luar
0: ya, betul ya. Beda ya, karena kalau ekstra jurnalistik ya kaitannya dengan menulis atau mempublikasi, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Tapi kalau ini bahkan di luar dari jurusan yang ada di MAN 1 Tuban, betul ya? Atau
1: betul,
0: ada kaitannya?
1: Sebetulnya ini bisa kita sebut kalau di kalangan guru itu project based learning. Jadi kita tugas pelajaran, nah kemudian ada produknya. Nah saya berusaha, kenapa kok tugas ini tidak kita ikut sertakan untuk lomba saja, kita poles, kita bimbing intensif anak ini, kita coba mereka ajak untuk lomba nasional ataupun internasional, syukur-syukur nggak Kak, gitu. Okay. Dan ternyata lolos. Gitu.
0: Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pendengar, kembali saya sampaikan ya, Anda masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada yang sudah berkomentar ngasih semangat ke Bu Intan, ya terima kasih ya atas semangatnya ya teman-teman ya. Jadi ini barangkali murid-murid dari Bu Intan, siswa-siswa punya Bu Intan ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan juga siaran kami di Pro 1 RRI Tuban di Instagram ataupun juga di aplikasi RRI Digital sore hari ini. Yang mau nanya boleh banget ya, langsung aja gabungan. Masih ada waktu sampai jam 4 sore nanti, atau barangkali nanti tidak kami jeda sampai jam 4 sore ya Bu Intan ya. Kita ngobrol santai aja, tapi banyak pesan yang didapatkan atau yang diterima oleh pendengar sore hari ini barengan sama Bu Intan, guru yang bisa menginspirasi tidak hanya anak-anak atau siswa-siswi, tapi juga barangkali guru yang lainnya yang hari ini mendengarkan begitu. Boleh disampaikan kepada pendengar Bu Intan, yang hari ini kita katakan remaja itu seringkali dicap untuk sulit terbuka, kemudian juga atau bisa dikatakan defensif ya saat diajak bicara oleh Bapak Ibu Guru begitu Bu Intan, atau orang tua. Bagaimana, apakah ada tips khusus gitu ya, pendekatan khusus untuk anak-anak yang seperti itu gitu Bu Intan, kepada siswa yang seperti itu, yang kemudian tips juga untuk orang tua, bagaimana cara mendekatinya, karena memang saat ini kan kalau sekolah ya pagi sampai sore, selebihnya kan tetap kembali kepada orang tua. Ini betul, kan perlu betul disampaikan juga kepada pendengar selaku orang tua yang ada di rumah begitu. Mau enggak Bu Intan?
1: Okay. Orang tua juga memiliki peran yang penting ya Kak, karena potensi anak itu akan lebih cepat berkembang apabila sekolah dan keluarga tidak saling menarik ke arah yang berbeda. Jadi sama arahnya. Orang tua juga perlu memahami kalau keberhasilan anak-anak itu tidak harus identik dengan profesi atau kemampuan tertentu. Jangan sampai anak yang berbakat di bidang seni atau olahraga itu hilang kepercayaan dirinya hanya karena dia dianggap mengikuti lomba yang tidak penting karena tidak akademik, tidak olimpiade. Padahal itu juga bisa dilombakan dan potensi juara juga.
0: Oke, kemudian berikutnya tips barangkali Bu Intan saat mendekati siswa-siswi yang ada di sekolah sendiri begitu Bu Intan?
1: Mungkin di pertemuan pertama saya tidak langsung pelajaran ya Kak. Kita lebih ngobrol dulu, sharing dulu, kemudian kita menuliskan semacam tes diagnostik begitu. Kita menuliskan kita ini punya bakat apa ya di lembar terakhir buku tulis bahasa Indonesia. Jadi bukan di lembar pertama tapi di lembar terakhir, pernah ikut lomba apa saja. Kemudian punya bakat apa, kalau misal diberi kesempatan di Man Satu Tuban ini ingin ikut lomba apa. Nah ternyata anak-anak ketika menceritakan itu, ada yang langsung bercerita ikut lomba apa saja, ada yang bahkan tidak menulis satu kata pun karena tidak pernah ikut lomba dan tidak tahu bakatnya apa. Nah jenis anak-anak yang seperti itu mungkin akan saya dekati lebih Kak, daripada yang tadi yang biasa saja sudah bisa tahu potensi dirinya.
0: Luar biasa sekali. Secara garis besar ketika mendekati lebih begitu ya, lebih spesifiknya apakah memang face to face untuk ngajak ngobrol kah, atau mendekatinya dengan cara yang seperti apa begitu Bu Intan?
1: Kita memberi kesempatan untuk mencoba menceritakan hobinya tadi, dibacakan si lembar bukunya tadi di depan teman-teman. Nah dari situ nanti saya sambil melihat mana anak yang pemalu, pendiam, introvert, tidak bisa menatap mata lawan bicara. Saya mungkin akan memberi perhatian lebih pada jenis-jenis yang siswa saya yang seperti ini. Karena mereka butuh apa ya, butuh saya begitu.
0: Luar biasa sekali. Pendengar, sampai jam 4 sore tepatnya di Pro 1 RRI Tuban di kesempatan sore hari ini begitu ya. Boleh ceritakan kepada pendengar juga Bu Intan kaitan dengan aktivitas yang hari ini di Man Satu Tuban bisa dikatakan mau jalan 3 tahun. Namun sebelum itu apakah emang sudah berprofesi sebagai seorang guru begitu?
1: Iya, saya sebelum di Man Satu Tuban guru di MTSN Kota Batu selama 5 tahun karena saya lolos tes CPNS dan penempatan di MTSN Kota Batu.
0: Okay.
1: Sebelumnya saya di SMKN 2 Tuban.
0: Oh, okay.
1: Sama sebagai guru bahasa Indonesia kurang lebih 7 tahun di SMK 2 atau SMEA ya Kak.
0: SMEA, kalau di Tuban akrabnya dengan ini ya, SMEA ya.
1: SMEA, betul.
0: Sekolah yang banyak sekali ciwi-ciwinya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Mayoritas ciwi-ciwi.
0: Dan tentu berarti Bu Intan memang bukan lagi setahun dua tahun, bahkan 10 tahun lebih.
1: Betul.
0: Bahkan mau 15 tahun gitu ya. Menjadi seorang guru membersamai siswa-siswi sehingga tahu betul begitu bagaimana karakter siswa ini, bagaimana cara mendekatinya, bagaimana cara membersamai hingga saat ini. Ini yang bisa dikatakan bahwa yang sudah terbiasa membersamai anak-anak yang kemudian paham betul begitu apa potensi yang bisa dimiliki atau bisa juga digali dari anak-anak tersebut gitu. Ada yang berkomentar begini Bu Intan, boleh dijawab ataupun juga ditangkapi begitu ya. Ibu, sekarang anak-anak muda itu kan hidup di dua dunia, ada nyata, ada juga digital. Bagaimana sih Bu Intan sendiri untuk memposisikan diri agar paham bahasa atau tren mereka tanpa juga kehilangan wibawa seorang guru sendiri? Karena sekarang kan banyak juga yang di media sosial sering dibahas kaitannya dengan hal itu begitu. Ini terlalu sering lihat sosial media ya ini ya. Boleh ditanggapi juga Bu Intan, monggo.
1: Baik Kak, saya mungkin sebagai guru tetap menjaga wibawa, tetap ya Kak. Tapi nanti ada momen tertentu kita masuk ke dunianya anak, kita dekati anak-anak yang berpotensi untuk bisa diajak ngobrol. Kemudian dari ngobrol itu tadi saya tahu, oh ternyata mereka sedang FOMO ini, FOMO itu. Saya tahu tren-tren apa yang mereka suka, kemudian apa ya yang menjadi ibaratnya yang sedang diobrolin sama anak-anak ini. Jadi ketika saya nimbrung, anak-anak itu langsung terpukau. Oh, ternyata guruku tahu loh gitu. Jadi itu juga pintu masuk untuk saya bisa tahu apa yang dirasakan Gen Z sekarang.
0: Oke, ngikutin tren yang ada hari ini.
1: Betul,
0: ya Bu Intan ya. Ada yang komen gini Bu Intan. Itu bukannya tugas guru BK ya Bu untuk melihat potensi anak-anak ya. Gitu.
1: Iya, kita kerjasama. Kalau misalnya saya hanya menyerahkan itu pada guru BK saja, kasihan juga guru BK yang hanya dapat waktu 1 jam masuk kelas, kemudian kita masa bodoh dengan perkembangan anak, sepertinya kok itu tidak seperti saya sekali ya Kak. Kalau saya lebih ke saya ngajar 2 kali pertemuan 1 minggu, kemudian ada 2 jam saya bisa ketemu sama mereka, kenapa tidak saya mengajak mereka lomba begitu. Dan tentunya lomba itu juga harus saya kuasai dulu Kak. Saya tidak mungkin sembarangan ngajak lomba yang tidak saya kuasai.
0: Oke, berarti memang Bu Intan pun juga harus belajar betul tentang lomba yang
1: betul
0: akan diajarkan anak-anak.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Kak.
0: Sampai hari ini anak-anak bisa mendapatkan juara atau bahkan lolos gitu kan.
1: Betul.
0: Juga berkat dari semangatnya Bu Intan gitu ya. Ada kembali yang berkomentar kaitannya dengan berarti kalau sama guru BK sering juga koordinasi kaitannya dengan potensi anak yang ada di sekolah ya Bu ya. Apakah juga ada pengecualian antara siswa-siswi yang potensinya berbeda dengan siswa yang lainnya? ini. Okay, boleh ditanggapi Bu Intan.
1: Ya alhamdulillah untuk BK-nya di Man 1 Tuban mau Kak kerjasama dengan guru mapel, dengan guru dengan wali kelas juga. Dan ketika ada anak spesial, begitu kan maksudnya ya. Oke, anak spesial ini juga kita akan beda Kak treatmentnya. Jadi tidak sama ya, mungkin guru BK lebih dalam kalau masalah itu. Mungkin saya kurang berpengalaman dan kurang memiliki pengetahuan kalau di bidang itu. Begitu, takutnya nanti salah kalau saya yang treatment. Jadi tetap saya serahkan ke guru BK-nya.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi tetap diserahkan ke guru BK karena memang tugasnya Bu Intan adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi memang bisa kerja sama untuk melihat potensi dari siswa-siswinya. Betul. Pendengar, masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan ya di Pro 1 RRI Tuban barengan sama Bu Intan di sore hari ini. Anda boleh gabungan di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851 9624186. Melihat perkembangan saat ini Bu Intan, atau barangkali Bu Intan juga melihat barangkali guru ataupun yang hari ini juga membersamai siswa-siswi begitu ya, kami yakin betul pasti tidak semua memiliki semangat dan energi yang sama seperti Bu Intan. Betul, begitu ya. Kalau dikatakan presentasi, ya kami belum bisa ya ke presentasi berapa ya, tapi pasti tidak banyak yang seperti Bu Intan begitu ya. Adakah tips khusus begitu ya, sebagai harusnya sebagai sosok guru menurut Bu Intan sendiri saja saat membersamai anak-anak di era yang sekarang ini begitu Bu Intan?
1: Mungkin dari pengalaman pribadi juga ya Kak, karena saya dulu pernah menjadi siswa, saya tahu ya rasanya ketika tidak pernah diajak lomba oleh guru, tidak dikenal oleh guru, dan yang diajak lomba hanya itu-itu saja. Padahal saya bisa kalau diajari. Nah dari situ ketika saya menjadi guru, saya akan mencoba, oh saya akan mengajak siswa-siswa yang tidak terlalu terkenal di kalangan Bapak Ibu Guru untuk lomba, barangkali bisa. Toh lomba saya ini menulis karya tulis ilmiah dan ada mata pelajarannya di kelas 11 untuk semester 2, materinya juga karya tulis ilmiah. Jadi semua anak punya hak yang sama.
0: Oke, semua anak punya hak yang sama, dan bahkan Bu Intan sering mengajak anak-anak yang barangkali belum pernah ikut lomba.
1: Betul. Gitu.
0: Mengajak anak-anak supaya semangat ikut lomba dan supaya juga terlihat bahwa potensinya itu terlihat nyata begitu ya. Betul. Di kalangan Bapak Ibu Guru sekaligus juga siswa-siswi dan teman-temannya. Itu masih sampai nanti jam 4 sore pendengar ya, Anda bisa gabungan barengan sama Hasan dan juga Bu Intan di sore hari ini. Boleh disampaikan kembali kepada pendengar begitu Bu Intan pertanyaan berikutnya sesuai dengan tema kita, kaitannya dengan tentang membimbing begitu ya. Bagaimana cara Bu Intan sendiri selaku guru di Man 1 Tuban begitu untuk membimbing siswa yang kurang menonjol di bidang akademik ini ya kali ini, tapi punya minat kuat di bidang non-akademik seperti seni, olahraga, dan juga barangkali organisasi yang lainnya?
1: Oke. Kalau untuk seni, alhamdulillah di Man 1 Tuban ini ada guru ekstra seni, ada guru ekstra olahraga dengan berbagai macam jenis cabang lomba ya Kak. Jadi sepertinya sudah terfasilitasi dengan baik anak-anak ini. Jadi tinggal anak-anaknya ini mau membuka diri, mau membuka ini ya, mau membuka cerita. Kalau saya tuh bakat di bidang ini loh Bu, saya bisa ini loh Pak gitu. Jadi alhamdulillah pintunya sudah terbuka di Man 1 Tuban.
0: Oke, terima kasih Bu Intan. Hari ini tantangan secara sendiri begitu ya. Kalau Bu Intan sekarang kan merasa bahwa banyak sekali anak-anak yang memiliki banyak potensi yang kemudian tapi wadahnya ini yang belum ada gitu. Betul. Ya dari banyaknya siswa-siswi gitu ya, mungkin kan hanya beberapa persen saja yang berkenan untuk diajak gitu ya Bu Intan.
1: Betul.
0: Tapi apakah dengan anak-anak yang benar-benar tidak mau, kemudian hanya maunya berangkat sekolah saja kemudian pulang, apakah juga ada pendekatan khusus untuk siswa-siswi yang seperti itu gitu Bu Intan?
1: Insya Allah tetap kita tawarkan semua Kak, karena terkadang ternyata saya menemukan ya setelah mengobservasi, mereka bukan tidak mau ikut sama sekali, tapi mereka itu bingung dengan bakatnya. Kadang mereka bilang, Bu saya tidak punya bakat apa-apa, saya tidak pernah lomba apa-apa, begitu. Nah dari situ ada treatment khusus sih Kak, untuk jenis-jenis ini, kategori anak-anak seperti ini, kita ada treatmentnya khusus, tidak sama dengan yang kebanyakan tadi, yang bisa langsung menceritakan prestasi ini itu, begitu.
0: Terima kasih. Banyak sekali cara dan ide dari Bu Intan yang barangkali juga segala upaya dilakukan untuk mempersamai anak-anak supaya berkenan terbuka, berkenan lihat potensi yang ada di sana gitu ya. Dan saat ini boleh disampaikan kembali kepada pendengar Bu Intan, di era yang sangat-sangat perkembangannya sangat cepat begitu ya hari ini, melihat perkembangan siswa-siswi dari tahun ke tahun, dari zaman dulu Bu Intan ngajar dan juga sekarang, ya kurang lebih 10 tahun lamanya dari beda-beda sekolah gitu ya. Melihat perkembangan anak-anak sekarang tuh lebih susah mana sih untuk diajarin yang kemudian diajak untuk koordinasi sekaligus barangkali juga menggali potensinya begitu Bu Intan?
1: Karena zamannya beda ya Kak dengan zaman yang dulu, makin kesini ini anak-anak sangat suka dengan gadgetnya, bahkan tidak bisa hidup tanpa gadget ya Kak. Bahkan di sekolah pun mereka sepertinya rindu sekali bersama gadgetnya, pengen ketemu sama gadgetnya. Nah akhirnya kadang ada anak yang sulit bergaul dengan teman-temannya, mereka asyik dengan gamesnya, entah itu Roblox atau Free Fire, ML begitu. Nah kadang anak-anak ini yang malah susah untuk berkembang karena mereka cenderung ini ya, dekat sekali dengan handphonenya.
0: Dekat sekali dengan handphonenya gitu. Dan hari ini semakin kesini semakin susah yang kemudian apalagi nanti menuju generasi-generasi berikutnya. Ini tantangan guru yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Pendengar Anda masih bisa gabungan sampai nanti jam 4 sore tepatnya hanya di Pro 1 RRI Tuban. Sore hari ini di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sebagai seorang guru begitu Bu Intan, barangkali ada juga yang hari ini nonton yang kemudian juga ingin menjadi seorang guru gitu. Apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan atau yang bisa menginspirasi anak-anak Gen Z ya sekarang yang menuju menjadi guru ya, atau bahkan sekarang juga banyak Gen Z yang sudah jadi guru ya Bu Intan? Oh, iya, ya boleh disampaikan juga kepada pendengar gitu.
1: Saya mengamati Gen Z ini gampang-gampang susah ya Kak ya. Oke, karena mereka dengan gadget ya, mudah sekali kadang terbawa dengan satu informasi gitu. Tapi sebetulnya mereka punya kecakapan digital yang lebih dari kita. Kadang Gen Z itu lebih bisa melakukan sesuatu, bikin Canva, bikin ini, bikin itu, sinematik itu mereka jauh lebih cekatan daripada kita gitu. Jadi mungkin potensi yang seperti itu juga bisa dikembangkan sih Kak.
0: Terima kasih Bu Intan. Untuk pertanyaan berikutnya, menjadi pendengar yang baik begitu Bu Intan tentu menguras sebuah ya energi emosional ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Bagaimana cara Bu Intan sendiri untuk menjaga energi dan supaya tetap utuh untuk bersamai anak-anak, untuk tetap hadir pada ini ya setiap harinya ya, karena betul, hampir setiap hari bersamai anak-anak ya. Betul. Itu untuk menjaga secara Bu Intan sendiri seperti apa yang kemudian ini bisa jadi bekerja juga atau work juga untuk orang-orang yang sedang mendengarkan kita hari ini gitu.
1: Betul Kak. Jadi mungkin saya membuat prioritas dulu Kak, to do list gitu ya, mana yang harus saya kerjakan dulu, karena kebetulan saya juga kuliah Kak. Jadi saya sedang mengerjakan tesis juga, jadi saya harus membagi waktu. Dan kalau pas capek ya Kak, jujur ya kita capek karena biasanya guru tidak sampai sebanyak itu kegiatannya. Kembali lagi pengalaman di masa lalu yang membuat saya seperti ini. Semua orang harus mendapatkan haknya, kalau saya memang bisa membantu kenapa tidak. Dan satu lagi, barangkali kalau saya baik pada anaknya orang lain, barangkali nanti anak-anak saya akan dibantu, dimudahkan di tempat lain juga begitu.
0: Oke, terima kasih. Jadi memang kalau membantu orang nanti baliknya ke anak-anak ataupun juga keluarga dari Bu Intan sendiri.
1: Betul,
0: gitu. Terima kasih Bu Intan. Pendengar, barangkali yang masih bisa gabungan ya di sore hari ini di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Saat ini boleh juga barangkali disampaikan untuk pendengar kaitannya dengan MAN 1 Tuban gitu ya, ada jurusan apa aja sih Bu Intan di sana itu?
1: Untuk MAN 1 Tuban sama ya Kak, jurusannya Saintek dan Soshum agama seperti madrasah aliyah negeri lainnya. Hanya saja kita ada keterampilan tambahan otomotif, multimedia, desain grafis begitu. Sama satu lagi tata busana.
0: Oke, semakin banyak berarti ya, ya sekarang
1: program
0: ya,
1: keahlian tambahan. Jadi nanti setelah lulus dari sana anak tetap dapat keterampilan walaupun mungkin tidak sebanyak SMK karena memang ranahnya beda.
0: Jadi ada beberapa keterampilan yang akan dibekali juga dari sekolah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena kalau SMK itu mayoritas identik dengan siap kerja. Jadi betul, banyak prakteknya, kemudian ada PKL-nya juga, ada betul, magangnya juga. Kalau di MA atau di MAN kan tidak ada gitu ya. Semua di sekolah atau ada. Ada magangnya?
1: Iya, ada Kak. Untuk yang MA Man Satu Tuban ini ada keterampilan otomotif. Mm-hmm. Jadi anak-anak nanti akan di PKL-kan di bengkel-bengkel yang tersebar di Tuban, Kak. Mungkin durasinya saja yang tidak terlalu lama seperti SMK.
0: Berarti gitu. tetap ada tempat magang ya.
1: Alhamdulillah tetap ada.
0: Magang di luar sekolah
1: gitu ya. Di luar sekolah. Yang supaya, tata busana juga ada.
0: Jadi memang supaya bisa mengenal dunia kerja gitu. Betul. Ya, sebelum memang benar-benar kerja. Betul. Sesungguhnya gitu. Sampai jam 4 sore pendengar ya, di sore hari ini boleh disampaikan kembali kepada pendengar Bu Intan kalau bisa kembali ke masa remaja gitu.
1: Betul.
0: Kalau bisa kembali ke masa remaja, boleh gak saya ada pesan-pesan khusus gitu ya untuk anak-anak muda hari ini gitu Bu Intan?
1: Mungkin kalau saya bisa kembali ke masa remaja, saya akan lebih aktif ikut lomba mungkin Kak, atau saya mungkin akan mencoba hal-hal baru. Karena dulu mungkin itu tadi Kak, sudah tidak pernah diajak lomba, kemudian saya juga minder, akhirnya tidak pernah ikut lomba. Sesekali hanya ada Bapak Ibu guru yang ikut lomba dan itu pun sudah hanya satu kali itu saja. Nah, baru di sini saya merasa ternyata remaja sekarang itu bisa jadi tidak ikut lomba, jangan-jangan seperti saya, tidak ada kesempatan dan tidak tahu harus bilang ke siapa begitu.
0: Oke, jadi semua itu berawal dari pengalaman Bu Intan. Betul, yang kemudian pengalaman. Jangan sampai terulang di anak didiknya sekarang.
1: Betul.
0: Sehingga Bu Intan membuka lebar pintu untuk anak-anak siswa-siswi yang mau belajar dan mau ikut lomba juga.
1: Betul,
0: dan Bu Intan siap untuk membersamai.
1: Insya Allah.
0: Adakah siap. Pesan-pesan khusus begitu Bu Intan untuk pendengar Pro 1 RRI Tuban di sore hari ini? Kita sebenarnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya. Tapi sebenarnya sudah banyak yang kami tanyakan kepada Bu Intan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita tutup dialog Tuban sore ini barengan sama Bu Intan, boleh disampaikan sebagai closing statement-nya di sore hari ini supaya yang akan menjadi guru bisa waspada. Betul. Dan bisa bersiap. Yang hari ini menjadi siswa dan siswi pun juga semangat dan melihat bahwa perjuangan Bapak Ibu guru itu sangat luar biasa. Monggo Bu Intan.
1: Prestasi itu bukan selalu tentang piala. Karena kadang anak yang hari ini itu lebih berani satu langkah saja daripada dirinya kemarin itu sudah berprestasi. Jadi tidak harus juara 1, 2, 3, anak sudah mau ikut lomba, walaupun kalah, itu tidak apa-apa, itu sudah bagus sekali, itu sudah juara di hati saya, karena dia sudah mau membuka dirinya, begitu Kak.
0: Terima kasih, itu sebagai closing statement atau ada tambahan lagi Bu Intan?
1: Mungkin teruslah mencoba saja Kak, selama ada kesempatan datang, sudah coba saja, masalah kalah menang, belakangan,
0: itu bonus.
1: Betul.
0: Ya berarti
1: bonus ya,
0: ya
1: Kak.
0: Jadi teruslah mencoba begitu, apalagi untuk siswa-siswi yang ada di Man Satu Tuban, melihat semangat dan perjuangannya Bu Intan yang sangat luar biasa, saya yang di luar, ataupun bukan siswa-siswi yang ada di Man Satu Tuban, karena saya juga sudah selesai SMA-nya gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Ini merasa ikutan semangat karena melihat Bu Intan saat membersamai siswa-siswinya di Man Satu Tuban, yang kemudian kami hadirkan di RRI supaya orang-orang yang hari ini menjadi guru atau bahkan anak-anak Gen Z yang akan bersiap. Betul. Menjadi guru, semangatnya juga supaya sama seperti Bu Intan.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Terima kasih Bu Intan sudah hadir di studio kami. Semoga next barangkali siswa-siswinya yang mendapatkan juara setelah lomba boleh kami hadirkan juga di studio untuk sharing. Insya bersama Allah. Dengan pendengar.
1: Siap,
0: kami. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bertanya juga gabungan di sore hari ini. Tepat pukul 16 nanti kita ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan menutup siaran edisi hari ini. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: terdiri atas orang dengan lupus atau odapus, pendamping, serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin, SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
1: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya. Jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan ke dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
0: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
3: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
4: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun itu merupakan salah satu penghasil tembakau dan insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan cukai diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
3: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
5: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset Hortikultura BRIN Cipto Nugroho mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
6: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian. Gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan? Karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi. Misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia tuh. Montong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu enggak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
5: Kepala Desa Pelangkrongan Wawan Setiobudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
7: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita ingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu, saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Pelangkrongan ini, kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian karena saya matur tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah. Jadi dia perawatannya harus selesai, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Pelangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah Pelangkrongan itu ada duriannya.
5: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan Hasan Mahfuzi mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya semata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
8: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah itu harapannya beberapa tahun ke depan itu sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan pemasok buah nasional gitu kan. Harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari Pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
5: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian Pelangkrongan yang lebih luas. Agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
9: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
10: Wali Kota Batu Nur Rahman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rahman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
11: Luasan wilayah yang kita miliki di sini ada berapa, kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Khawatirnya nanti itu berdiri bangunan yang kental. Jadi landing zone-nya tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan ini lah ya. Kita akan survei dan memetakan ini kemudian bikin perencanaan-perencanaan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
10: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
12: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
13: Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
14: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Lalu terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal. Ya, kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga sudah masuk ke dalam platform. Itu yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan Malang juga.
13: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati. Sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya.
15: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
13: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
12: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
16: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenot, Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
17: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menentukan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang tercinta ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Evolot.
16: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
18: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan, ya, setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
16: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
12: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
19: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan di Departemen Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan, mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
20: Angkut ini ada lokasi kebetulan yang ini di Masjid An-Nur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
21: khusus hari ini
20: Lor, sebelumnya di Wonocoyo kebetulan antrinya yang terakhir
21: juga menyediakan aneka mas.
19: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid An-Nur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
22: Pertama, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan-peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
19: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
12: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Mitra Adila.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data di Dinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
1: Berapa, Bu? 26 pasien baru ya. Istilahnya pasien baru itu 135. Kalau di sampai dengan Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Nah, semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
0: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
12: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
4: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
23: Selamat Bonek Bonita. I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're gonna have a match there, and the best way for you say thank you, terima kasih to the players is full stadium. Come on.
4: Ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
24: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada dicoba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
4: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Pendengar, ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
25: Ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter. Mengingat bajul ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu, euforia sudah terasa terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
2: Ini apa?
25: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
3: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara, dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
25: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak, dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
5: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
6: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, serta Ombudsman di Kecamatan Anjung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
7: Mana Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Spenduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah di Spenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
6: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
7: Kedepannya juga dengan dokumen kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
6: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
8: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
6: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
26: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
27: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan Kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
9: Jika tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada tiga kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
27: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
10: Demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
11: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: first now. You take her first now. You take her first now. First I do. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di sore hari ini, dalam Tuban sore ini, sampai nanti malam pendengar di Tuban malam ini, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisa Talhasana, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirman Sada 54 Tuban. Sore hari ini kita akan update informasi ya, tentunya dari wilayah Tuban dan sekitarnya, serta informasi dari wilayah lain di Jawa Timur. Anda juga bisa untuk bergabung bersama kami, turut mengupdate informasi dari wilayah Anda dengan mengirimkan informasinya melalui pesan WhatsApp kami di 0851-9626-4186 atau bisa juga dengan DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban. Sore hari ini lalu lintas cukup padat ya pendengar, menjelang waktu pulang seperti itu ya, bagi beberapa orang yang bekerja seperti itu sore hari, kemudian juga tadi bebarengan dengan waktu pulang sekolah juga di beberapa tempat ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sore hari ini, apalagi perjalanan, nah Anda bisa lebih berhati-hati, lebih waspada dan tetap menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain tentunya ya, ketika kita berhati-hati dalam perjalanan. Saya hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia sore hari ini, menemani Anda di Tuban sore ini.

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata
1: semua
0: hati kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buang aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: Keindahan alam yang penuh ketenangan.
3: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Ngelirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
4: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
2: Ngelirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini mendengar sampai nanti ya menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita awali updatean informasi di sore hari ini dari wilayah Lamongan pendengar. Bupati Lamongan Yunan Nur Effendi membuka kejuaraan kabupaten atau Kejur Cup dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Kabupaten Lamongan di Gor Lamongan 6 Agustus 2026. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi pendengar. Pak Yes, sapaan dari Bupati Lamongan mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan, di mana Kejur Cup menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah. Ketua PBSI Lamongan Dirham Akbar Aksara mengatakan, Kejur Cup diikuti oleh atlet dari Lamongan dan menjadi tahapan pembinaan menuju Kejur Prof, Kejurnas, hingga Porprov. Sedangkan Bupati Open menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Pendengar, kejuaraan tersebut mempertandingkan kelompok usia mulai pradini hingga dewasa dan veteran. PBSI Lamongan juga menyiapkan total hadiah Rp115 juta sebagai bagian dari dukungan terhadap pembinaan atlet. Jadi Dirham juga berharap penyelenggaraan yang memasuki tahun kedua setelah digelar pada 2025 ini dapat terus berkembang. Tahun depan pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas. Selain kompetisi, PBSI Lamongan juga mendorong peningkatan fasilitas di mana saat ini pertandingan menggunakan lapangan interlock yang juga dipakai bersama cabang olahraga lain. Kedepan, PBSI berharap tersedia lapangan bulu tangkis berstandar nasional agar Lamongan mampu menggelar kejuaraan berskala nasional. Target tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini pendengar. Jadi dengan adanya kompetisi ini, pengalaman pertandingan dan juga fasilitas semakin baik, PBSI Lamongan juga optimis mampu melahirkan atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, namun juga mampu bersaing di level nasional.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang saat kumandang adzan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti renungan di sore hari ini, pendengar ya, dalam tema berlibur harus dengan yang halal, yang disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Kemudian usai itu kita akan ikuti kumandang adzan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Dan ketiga hal tersebut masing-masing ada asupan nutrisi yang harus kita berikan. Asupan nutrisi bagi jasad adalah makan dan minum yang halal dan thayyib, makanan dan minuman yang menguatkan jasad fisik bukan merusaknya. Kemudian asupan nutrisi bagi akal adalah dengan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian asupan nutrisi bagi ruh adalah ibadah. Asupan nutrisi bagi ruh adalah dengan amal solih. Dan selain itu, salah satu nutrisi bagi ruh adalah istirahatnya jiwa dan hati melalui hal-hal yang ringan, senda gurau dan hiburan yang halal. Syariat Islam mengajarkan keseimbangan dan memperhatikan semua sisi pada diri manusia. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istirahatkanlah hati dan carilah nutrisi hikmah untuknya, karena hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa lelah." Islam tidak mengajarkan untuk berwajah masam dan murung, namun hendaknya berwajah manis dan tersenyum. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun kebaikan, walaupun kamu hanya berwajah manis atau tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu." Dari hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qarlawi mengatakan, "Tertawa termasuk ciri khas manusia. Adapun hewan tidak bisa tertawa. Dan tertawa adalah respon yang muncul dari pengetahuan terhadap ucapan yang didengar atau kejadian yang dilihat sehingga memunculkan tawa. Oleh karenanya ada ungkapan bahwa manusia adalah makhluk yang humoris. Namun demikian, semua ini dilakukan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, dan bercanda tidak boleh dibarengi dengan dusta atau cara-cara yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain, serta tidak pula mempermainkan agama. Mirisnya, banyak sekarang yang menjadikan agama sebagai bahan gurauan, candaan agar orang-orang tertawa. Tujuannya adalah untuk menghibur, namun malah mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini, dan jika memang ingin bersenda gurau, jika memang ingin hiburan, maka mencari hiburan harus yang halal, tidak dengan mempermainkan atau mengolok-olok agama, dan tidak berdusta serta menyakiti orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk lebih selektif dalam memilih hiburan bagi diri kita dan bagi keluarga kita, sehingga tetap dalam koridor syariat dan tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan. Menemani Anda di Tuban sore ini, kita akan kembali update ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tentunya sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Juga ada updatean informasi perakiraan cuaca di sore hari ini ya pendengar, dari BMKG Kabupaten Tuban nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali untuk Anda komposisi lagu religi dari Opik dan M. Arifin. Dan usai itu kita akan kembali menikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini. Kita kembali update informasi dari proses evakuasi panjang Medan Ekstrim Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso, pendengar. Jenazah Malia Vinda, 51 tahun, warga Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, akhirnya dimakamkan di tanah kelahirannya Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Rombongan pembawa jenazah menuju Lamongan mendapat pengawalan dari PJR di Telantas Polda Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam oleh keluarga, kerabat, tetangga, dan rekan-rekan almarhumah yang telah menunggu sejak dini hari. Pria jenazah sendiri dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, dan prosesi pemakaman diawali dengan sholat jenazah dan tahlil yang diikuti oleh keluarga, kerabat, serta masyarakat. Sejumlah personil Polsek Babat juga turut hadir untuk membantu pengamanan dan kelancaran rangkaian pemakaman. Suasana haru juga menyelimuti prosesi hingga jenazah dimasukkan ke liang lahat. Puluhan pelayat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah yang dikenal memiliki kecintaan terhadap aktivitas alam bebas. Sejumlah kerabat dan teman masa sekolah juga tampak hadir. Salah satunya Yono, adik kelas almarhumah saat bersekolah di SMPN 1 Babat. Yono mengenang Malia sebagai sosok yang ramah, hangat, dan memiliki jiwa petualang sejak usia muda. Menurutnya, kecintaan almarhumah terhadap kegiatan alam bebas telah terlihat sejak masih duduk di bangku sekolah dan terus berlanjut hingga masa kuliah maupun setelahnya. Sebelumnya, Malia dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso. Gunung tersebut juga dikenal memiliki jalur ekstrim dan terjal, terutama kawasan Punggung Naga yang diapit jurang pada kedua sisinya. Setelah dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 60 hingga 70 meter. Proses evakuasi jenazah berlangsung penuh perjuangan, di mana lebih dari 100 personel gabungan yang terdiri dari tim SAR, relawan, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait harus mengevakuasi jenazah secara estafet selama kurang lebih 13 jam. Dan kondisi medan juga yang terjal serta ekstrim, mendengar, membuat proses evakuasi membutuhkan tenaga dan kehati-hatian ekstra sebelum jenazah berhasil dibawa keluar dari lokasi. Pendengar Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzait, S.Pd., membenarkan bahwa Polres Lamongan melalui Polsek Babat memberikan pelayanan kepolisian berupa pengamanan selama proses pemakaman. Personel juga diterjunkan untuk membantu pengaturan alus masyarakat, sekaligus memastikan seluruh rangkaian pemakaman berlangsung aman, tertib, dan khidmat. Ia juga menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa almarhumah, dan berharap Malia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

0: Pendengar dari wilayah Lamongan, kita beralih untuk update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban. Komoditas ikan lele hasil dari budidaya di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, mulai dikembangkan menjadi berbagai produk olahan seperti tepung, mie, dan biskuit tinggi protein. Diversifikasi produk ini dilakukan melalui pendampingan tim pengabdian kepada masyarakat Universitas PGRI Ronggolawe Tuban kepada kelompok usaha CV Nurul Hikmah. Pendengar, program tersebut merupakan bagian dari skema pemberdayaan berbasis masyarakat tahun anggaran 2026 yang didukung Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ketua Tim PKM Unira Tuban, Puji Rahayu, mengatakan sebelum pendampingan, proses pengeringan daging lele masih mengandalkan sinar matahari sehingga membutuhkan waktu sekitar 3 hari dan bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, penggunaan alat food dehidrator dengan suhu terkontrol 50-60 derajat Celcius membuat proses pengeringan menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 6 hingga 8 jam. Jadi, selain pengenalan teknologi pengolahan, tim pendamping juga memberikan pelatihan mengenai penyusunan standar operasional prosedur terkait dengan SOP produksi, pencatatan keuangan sederhana, pemasaran digital, desain kemasan, serta pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT. Puji juga menjelaskan pendampingan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola produksi dan mengembangkan produk olahan berbasis lele. Pendengar, diversifikasi produk ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada penjualan ikan lele dalam bentuk segar. Kedepannya, kelompok usaha tersebut berencana meningkatkan kapasitas produksi, menambah variasi produk, serta memperkuat pemasaran melalui platform digital.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Pendengar Mausi di Tuban, sore ini sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian usai itu kita akan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Selamat malam, assalamualaikum sobat cuaca semua. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca perairan untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, mulai pukul 19.00 WIB. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Pada malam hari ini, cuaca di perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya berkisar antara 76 hingga 84%. Untuk kondisi anginnya diperkirakan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 23 knot. Sedangkan untuk perakiran tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang atau berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Para pendengar setia semuanya, berikut ini disampaikan saran keselamatan terhadap kondisi cuaca yang bisa berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Yang pertama, untuk perahu nelayan, supaya lebih berhati-hati apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian yang kedua, untuk kapal tongkang, agar lebih waspada apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah perairan Tuban, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita program 3 RRI di sore hari ini untuk nanti kembali menemani Anda dalam mimbar agama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berpikir, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Tahun Anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
8: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
10: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
14: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea. Karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap Dulu, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini mendengar satu sajian program akhir ya sebelum kita melangkah di Tuban malam ini. Usai kita ikuti program Warta Berita bersama Program 3 RRI. Kami hadirkan mimbar agama Kristen di hari Jumat 7 Agustus 2026 dalam tema Hidup yang Bermakna. Bersama Pak Topit dari Kemenak Tuban, seperti itu pendengar. Untuk nanti kami juga hadirkan untuk Anda lagu Rohani Kristen di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar Agama.

Salam sobat pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Berjumpa dengan kembali kita di dalam sesi acara Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Topit akan menemani saudara sekalian untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita sekalian. Bapa dalam surga, terpuji namamu, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berjumpa kembali di dalam sesi acara Mimbar Agama Kristen. Urapi kami sekalian, pimpin sertai kami, sehingga kami boleh sebentar belajar firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama boleh memberi pengajaran yang baru dalam kehidupan kami. Menjadikan kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, untuk semakin setia, untuk hidup di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Terpuji namamu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.

Sobat pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan satu nas firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kalau seorang membayangkan bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema yaitu hidup yang bermakna. Sobat pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Karena aku lahir ke dunia ini, ya, dijalani saja, mengalir ikut arus. Tatkala seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak semula, Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan setiap manusia. Namun bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Bahkan hidup menganggur, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Yang Tuhan mau, setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti, karena Tuhan telah merencanakan kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi setiap kehidupan orang percaya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rencana-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Tidak ada rencana yang tidak baik atau jahat. Itulah sebabnya kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi bakat untuk dikembangkan, diberi potensi untuk kita maksimalkan. Perhatikan tekad Rasul Paulus. Karena hidup di dalam dunia ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika saya harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 bagian A. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Kita ada karena anugerah. Dalam hidup menjalani yang penuh arti, kita harus tetap dapat berjanji. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu penuh kasih dan selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, hendaklah kita tetap kuat, karena Tuhan senantiasa bersama kita. Bahkan kita juga memiliki pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah gagal. Perjalanan hidup tentu tidak selalu mudah dan sesuai dengan kehendak kita, karena kita juga dapat mengalami berbagai halangan juga kegagalan. Berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tetapi bagaimana kita memandang dan menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Selain itu, kita juga harus bisa memakai waktu yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Kita tidak dapat membalas kasihnya yang besar. Oleh karena itu, kita patut mengabdi dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan menjadikan hidup kita berharga dan penuh arti. Sehingga semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hidup yang kita jalani ini menjadi berarti bukan karena harta atau apa yang kita miliki, melainkan karena kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadikan kita berarti. Sobat pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri renungan ini, marilah kita menjalani hidup dengan makna dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Selalu bersyukur atas anugerah keselamatan dan kasih Tuhan bagi hidup kita. Kiranya melalui renungan ini membantu kita menjalani hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermakna dan memberi dampak yang baik bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah mengajarkan kami tentang hidup yang penuh makna. Sebagaimana janji firman-Mu di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga untuk menggapai semua itu, kami percaya bersama Tuhan kami bisa. Biarlah kami taruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati hidup ini sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap kami yang ambil bagian hari ini. Memberkati kru RRI Tuban yang telah memfasilitasi kami pada saat ini. Untuk kami boleh melayani Tuhan lewat secara mimbar agama Kristen. Dan sebentar kami akan menutup renungan ini. Tangan kasih Tuhan tetap memberkati kami, mengaplikasikan firman yang telah kami dengar, sehingga firman itu menetap di dalam kehidupan kami, termeterai dan teraplikasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar mimbar agama sudah kita lalui bersama. Kami ajak Anda untuk melangkah di Tuban malam ini dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Permani Anda di Tuban malam ini, nanti kita akan simak satu drama radio ya dari RRI Nabire, sebuah mini drama dengan judul Aku Juga Capek. Dan nanti kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
2: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
3: Nar, kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
4: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
0: Astaga, apa ini?
5: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
1: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
5: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
1: Iya, Ma, tapi kan...
5: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
1: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma.

0: Nar, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
4: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
4: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
3: Aduh, stop. Sudah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
3: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
1: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
3: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
3: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini ya, usai melangkah dari Tuban sore ini tentunya pendengar di hari Jumat ini. Dalam ngobras sama nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat di hari Jumat ini, kita akan bahas sebuah tema yang cukup menarik ya, tentang wisata. Di malam hari ini ditemani komposisi lagu pop Indonesia dan juga pop barat, menemani Anda sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ya beberapa komposisi lagu. Kali ini kalau tadi pop barat, pop Indonesia maksud kami ya, setelah ini kami hadirkan pop barat untuk Anda.

Masih menemani Anda di Tuban malam ini, pendengar. Kami update satu informasi dari jatimantaranews.com, pendengar. Di mana anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Haryo Sukartono, mendorong supaya Kabupaten Sidoarjo memperkuat promosi branding dan kemampuan pelaku wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi, pendengar. Menurutnya, penguatan promosi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong Sidoarjo memiliki posisi lebih kuat dalam peta pariwisata Jawa Timur. Jadi, Kabid Pariwisata Disput Porapar Sidoarjo, Ruli Rahmawati, juga mengatakan bahwa Sidoarjo memiliki sejumlah destinasi dan sentra kuliner yang potensial untuk dikembangkan. Melalui bimbingan teknis promosi dan branding tersebut, peserta diharapkan mampu menangkap serta mengangkat potensi di masing-masing wilayah. Jadi perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Nur Dewati, juga mengatakan bahwa storytelling dapat menjadi salah satu cara mengenalkan potensi Sidoarjo secara lebih dekat kepada wisatawan. Jadi cerita yang dikemas oleh konten kreator maupun pelaku wisata dinilai dapat membuat cerita destinasi lebih mudah dikenal. Jadi storytelling ini salah satu upaya untuk membantu wisatawan mengenal Sidoarjo lebih baik melalui pesan-pesan yang disampaikan para konten kreator dan pelaku wisata. Jadi ini bukan hanya sekedar bisa diaplikasikan di Sidoarjo seperti itu ya, pendengar ya. Dari satu informasi ini kita bisa melihat bahwa tidak hanya di Sidoarjo tapi juga di wilayah manapun ya, khususnya yang ada di Jawa Timur seperti itu, untuk kegiatan pariwisata ini bisa

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini dalam Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop barat malam hari ini ya pendengar. Anda nanti bisa bergabung untuk request lagu pop barat kesayangan Anda lewat telepon di 0356 8834756 atau di WhatsApp kami 0851 9626 4186. Kembali kami hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti Anda bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Masih bisa bergabung ya, bahkan ini masih di awal-awal seperti itu, pendengar. Anda bisa menikmati sajian komposisi pop barat di malam hari ini, menemani aktivitas malam hari Anda. Anda juga bisa untuk request lagu pop barat kesayangan Anda melalui telepon di 0356-8834-756 atau di WhatsApp kami pendengar di 0851-96-264186. Sebuah informasi yang cukup menarik ya, bahkan ada jadi pertanyaan juga. Karena ini sempat muncul ataupun sempat naik ya di media sosial, ramai soal pasien BPJS yang dicibir. Nah, alasannya bukan, persoalannya bukan pasien BPJS dicibirnya ya pendengar ya, tapi yang akan kita bahas malam hari ini sambil menikmati lagu-lagu pop barat ini adalah kenapa ya orang-orang ini mudah julid di media sosial. Ini apakah hanya saya yang merasakan atau mungkin Anda juga merasakan ketika membuka media sosial, kemudian banyak muncul cibiran-cibiran atau komentar-komentar julid di media sosial. Anda bisa berbagi juga untuk pendapat Anda ya malam hari ini sambil request lagu-lagu kesayangan Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, pendengar ya. Jadi pendengar malam hari ini ya, kita akan membahas yang ramai di media sosial seringkali kita jumpai, yaitu kenapa sih orang-orang mudah julid di media sosial. Kalau kita mengulik dalam psikologi pendengar, psikiater Dr. Lahargo Kambaren mengatakan bahwa konsep ini atau konsep displacement ini terjadi ketika seseorang mengalihkan emosi, terutama kemarahan, dari sumber masalah sebenarnya ke sasaran lain tanpa yang terasa lebih mudah dijangkau, seperti itu pendengar. Jadi kalau dalam kasus ini ya, kalau yang sebelumnya kita jadikan contoh adalah pasien BPJS yang dicibir, ini karena banyak sekali komentar negatif terhadap pasien BPJS kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap, yang bisa jadi refleksi minimnya empati masyarakat saat ini ya, utamanya di media sosial. Jadi dalam kasus ini seorang tenaga kesehatan boleh jadi bisa dikatakan frustasi terhadap sistem yang memiliki berbagai keterbatasan, tapi emosinya beralih dan diaplikasikan, dilampiaskan pada pasien yang menyampaikan keluhan. Nah, dengan kata lain, kemarahan yang bersumber dari persoalan tertentu dialihkan pada orang yang sebenarnya bukan sumber masalahnya. Kedati demikian, Lahargo juga tetap tidak membenarkan mekanisme yang ini pendengar. Nah, sayangnya media sosial seringkali memperburuk situasinya. Jadi dalam media sosial ada fenomena yang dikenal dengan online disinhibition effect, atau fenomena yang terjadi saat seorang cenderung lebih berani berkata kasar saat berinteraksi di balik layar. Jadi kalau kita melihat di media sosial kan tidak berhadapan langsung ya dengan orang yang menjadi sasaran. Tidak ada kontak mata, ekspresi wajah, ataupun respon emosional secara langsung. Jadi remnya melemah dan akhirnya muncullah itu kata-kata julid di media sosial. Jadi ini juga bisa mempermudah terjadinya dehumanisasi, atau orang yang sedang sakit misalnya ya, tidak lagi dilihat sebagai manusia berperasaan, melainkan diberikan label tertentu. Jadi akibatnya tidak ada empati di sana, yang ada hanyalah kemarahan yang sebenarnya salah sasaran pendengar.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok, dok, dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Mendengar masih menemani Anda di Tuban malam ini di Ruang Rindu ya. Masih seputar julid ya, ataupun mencibir di sosial media. Mencibir, menghina, ataupun melontarkan komentar negatif di media sosial ini karena memang kalau tadi sudah dibahas tidak bertemu secara langsung jadi lebih mudah terjadi seperti itu pendengar ya. Tidak ada kontak mata, ekspresi wajah ataupun respon emosional secara langsung. Ini membuat orang lebih berani berkata kasar ketika interaksi di sosial media. Nah, namun pendengar, hal semacam ini di media sosial ini merupakan bentuk perundungan cyber atau cyberbullying dan pencemaran nama baik. Ini berdampak buruk tentunya ya bagi kesehatan mental korban. Bisa juga sampai merusak reputasi pelaku juga serta melanggar hukum positif di Indonesia. Tentunya dengan ancaman pidana yang cukup berat.

Nah, dampaknya sendiri ketika mencibir di media sosial bisa menyebabkan stres, kecemasan, hingga penurunan daya rasa percaya diri pada korban. Ini juga bisa meninggalkan jejak permanen digital, ya, jejak digital permanen yang sulit dihapus atau ditarik kembali pendengar. Bahkan, apakah mungkin masih mengingat cibiran-cibiran apa saja yang sudah keluar, ya? Karena ini biasanya juga terjadi secara spontan, kemudian juga biasa terjadinya di berbagai akun seperti itu, ya pendengar, ya. Ini juga bisa merusak nama baik, karir, dan masa depan bagi pelaku. Jadi akibatnya ini, dampak buruknya ini bukan hanya pada korban, tapi pelaku juga karena sanksi sosial ataupun karena hukum, ya. Dan pelaku pencemaran nama baik ataupun penghinaan di ruang digital, pendengar, bisa dijerat dengan Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ancamannya bisa mencapai 4 hingga 6 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Jadi tentunya dengan penggunaan media sosial yang sangat dekat dengan kita saat ini, kita perlu bijak untuk memikirkan kembali dampak tulisan kita sebelum mengirimkan komentar ke kolom publik. Kita juga perlu menghindari meluapkan amarah atau rasa benci secara impulsif di internet, ya. Bahkan secara langsung pun kalau kita marah tidak diperkenankan atau disarankan untuk tidak langsung berucap seperti itu, pendengar. Harus ditenangkan dulu emosinya atau marahnya baru berucap, baru mengatakan sesuatu. Ini khawatirnya juga seperti itu. Dan bisa melaporkan atau mengabaikan akun provokatif, alih-alih ikut nimbrung, ya, atau ikut membalas dengan cibiran. Itu jadi dengan bijak bermedia sosial, tentunya dampak negatif bisa kita hindari, dampak positif tentu saja akan menghampiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tadi sudah kita lewati Ruang Rindu bersama komposisi lagu pop Indonesia, mohon maaf, lagu pop barat ya, di malam hari ini. Dan tentunya setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop barat. Menemani aktivitas malam hari Anda ataupun Anda yang saat ini sudah bersiap untuk beristirahat seperti itu pendengar sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berpegang teguhlah pada kesabaran saat derita manusia, agar kau termasuk kelompok orang-orang yang sempurna.

dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat

malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keadilan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan menemani pendengar di Tuban pagi ini edisi tanggal 8 Agustus 2026 sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya kami akan menyiapkan beberapa program untuk menemani pendengar di pagi menjelang siang nanti. Salah satunya kita akan dibuka dengan Mutiara Pagi dan nanti akan dilanjutkan dengan Tuban Pagi ini sampai Tuban menyapa di pukul 8 sampai pukul 9. Dan akan ada nanti kronika olahraga di pukul 9 sampai pukul 10 dan mendatangkan narasumber juga. Dan ditutup dengan Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka Tuban Pagi ini dengan Mutiara Pagi pendengar ya. Seperti biasa satu jam ke depan dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menyajikan ceramah agama Islam untuk mengawali pagi yang sejuk kali ini begitu ya. Untuk edisi hari Sabtu pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah dengan tajuk pengaruh beriman kepada hari akhir yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi. Selamat mendengarkan dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa admi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia, baik yang ada di rumah, di perjalanan ataupun sedang beraktivitas, ya, mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasa nikmat Allah itu yang sudah kita rasakan begitu dahsyat. Karena itu bagi kita kesadaran yang penuh bahwa apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Nah, bagian dari rukun iman yaitu al-imanu biyaumil qiyamah, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, yang tentu menjadi sebuah proses bagi kita ketika kita keimanan terhadap hari kiamat. Ada sejumlah hal yang harus kita renungkan dengan seksama sehingga iman kepada hari kiamat ini membuahkan pengaruh yang kuat kepada jiwa kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ilustrasi hari-hari yang kita lewati sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa kita keluar dari rahim ibu itu tidak mengerti sesuatu pengetahuan apapun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kalian, kita ini keluar dari perut ibu kita enggak ngerti apa-apa, enggak punya pengetahuan apa-apa. Kita saksikan ketika ada bayi yang dilahirkan, ya, kemampuan mereka hanya menangis. Mereka hanya bisa merengek. Dan itulah sejatinya awal kehidupan kita di dunia ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita kemudian flashback kepada masa-masa kecil kita, kita begitu dinanti-nantikan kehadirannya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi begitu kita lahir, ya, orang-orang tersenyum, sementara kita yang baru dilahirkan ini menangis justru. Ya, ini adalah sebuah gambaran, sebuah fakta bahwa ketika kita lahir di dunia ini, kita gak ngerti apa-apa. Tidak sehelai kain pun, tidak sehelai benang pun yang melekat di tubuh kita. Barulah kemudian tahapan tumbuh kembang anak dari bayi umur sehari sampai kemudian sebulan, setahun, 10 tahun dan seterusnya, hingga kemudian kita usia dewasa bisa melakukan berbagai aktivitas. Karena apa? Allah sudah memberikan potensi kepada kita. Allah memberikan penglihatan, pendengaran, kemudian akal pikiran kita, hati kita, supaya kita berandai bersyukur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah hadirkan ke muka bumi ini kita jadikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas tegas sekali Allah mengarahkan tujuan visi hidup manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan gapailah, raihlah dengan apa-apa yang Allah datangkan kepadamu kebahagiaan akhirat. kehidupan akhirat. Walatan sanasi bakamina dunia, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari unsur kebahasaan, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menggunakan kata kerja perintah. Yang diperintahkan adalah raihlah, gapailah, capailah kehidupan akhirat dengan apa-apa yang Allah hadirkan untuk kita di dunia. Apa sih yang Allah hadirkan buat kita di dunia ini? Allah menghadirkan apapun bagi kita di dunia ini. Menghadirkan fisik kita, ya. Menghadirkan organ tubuh kita yang lengkap maupun yang tidak lengkap. Ya, karena orang yang organ tubuhnya tidak lengkap juga mereka mendapatkan ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang mereka yang ada kekurangan pada satu sisi justru ada kelebihan di sisi yang lain. Dengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghadirkan apapun bagi kita orang yang beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada yaumul mizan, hari ditimbang-timbangnya amal kita, yaumul hisab, hari dihitung-hitung amal-amal kita ini dalam kehidupan dunia ini, hari di mana kemudian kita akan dibalas. Dibalas dari apa? Bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang dahulu ketika hidup di dunia sudah kita kerjakan. Maka kalimat kejarlah, burulah, raihlah, capailah apa yang sudah Allah hadirkan di muka bumi ini untuk kita. Untuk apa? Darul akhirah. Untuk mencari rumah di akhirat. Rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Rumah yang penuh dengan keistimewaan. Rumah yang penuh dengan kemuliaan. Rumah yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mencari itu. Dengan apa? Dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi beriman kepada hari akhir ini, yang kalau kemudian ini digambarkan sebagai keyakinan yang pasti tentang kedatangannya, tentang peristiwanya, tentang tanda-tanda yang menyertainya, tentang awal di mana kemudian kita akan masuk ke dalam atau menjadi pintu gerbang kita memasuki alam akhirat, adalah kematian. Ya. Karena kematian menjadi awal dari berpindahnya kehidupan dunia ini menuju alam akhirat yang diawali dengan alam barzakh, alam penantian. Yang tentu pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada satupun makhluk yang bernama manusia hidup abadi. Semuanya pasti akan melewati tahapan kematian. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap jiwa ini akan melewati, akan merasakan kematian. Pendengar, kita kembali ke surah Al-Qasas tadi. Bahwa apa yang Allah hadirkan ke muka bumi ini kemudian diberdayakan, dimanfaatkan ya, untuk kepentingan akhirat. Dengan apa yang Allah hadirkan untuk kita, dengan apa misalkan Allah hadirkan kita dengan kecerdasan, cerdasnya kita ini ya, kepandaian kita ini untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Situ cerdas, ada yang lebih cerdas, ada yang apa namanya istilahnya, kalau orang yang sangat cerdas itu jenius ya. Jadi kalau ada orang jenius, ada orang yang sangat cerdas, ada orang yang luar biasa, kemudian kecerdasannya itu dia manfaatkan untuk melakukan sebuah amal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Dia menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, mempermudah perjalanan, mempermudah komunikasi, ya. Kemudian hasil karya dan cipta manusia itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasannya mengantarkan dia kepada akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. untuk memburu kebahagiaan yang Allah sediakan di akhirat bagi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirkan kemampuan kita untuk menulis, maka pada saat kita menuangkan gagasan, ide, buah pikiran kita, mungkin dalam bentuk karya sastra, mungkin dalam bentuk cerita pendek, cerita bersambung, mungkin dalam bentuk puisi, puitisasi Al-Quran, atau cerita-cerita, kisah-kisah yang menginspirasi, yang memberikan motivasi, dengan tulisan itu, dengan kemampuan kita menulis, kemampuan yang Allah anugerahkan dalam bidang tulis-menulis, jurnalistik, ya, kewartawanan, ya. Kemudian kita manfaatkan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan itu kemudian menginspirasi banyak orang melakukan perubahan dalam dirinya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya jarang sholat kemudian termotivasi untuk rajin sholat, yang tadinya tidak ingin belajar agama kemudian terdorong untuk menikmati belajar agama. Tulisanmu kemudian menjadikan sarana meraih kebahagiaan akhirat. Kemampuan kita dalam menulis kemudian melahirkan karya-karya yang berguna, bahkan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisan-tulisan hari ini yang kita nikmati, karya-karya orang-orang terdahulu, baik kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, buku-buku yang ditulis oleh para tokoh, yang kemudian menjadi bahan bacaan hari ini, dan kemudian menginspirasi kita untuk melakukan suatu perubahan, untuk memberikan sesuatu yang terbaik, maka kebaikan itu akan abadi meskipun penulisnya sudah tiada, meskipun penulisnya sudah meninggal dunia, meskipun orang yang menulis sudah berkalang tanah. Orang yang menulis itu bahkan keuntungan secara materi, anak cucunya kadang-kadang masih merasakan hasil karya para pendahulunya, orang tuanya, nenek moyangnya hingga saat ini. Karena sesungguhnya bukan dari nilai materi yang didapatkan, tetapi ketika orang menggunakan anugerah Allah, apa yang Allah datangkan kepada kita dari kemampuan menulis, kemudian tulisan itu memberi manfaat terbaik bagi kehidupan manusia, maka itu akan menjadi wasilah, menjadi senjata bagi kita untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal kita ketika Allah memberikan kemampuan menulis pada diri kita. Pendengar, apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau tadi dicontohkan kemampuan kita untuk menulis, kecerdasan kita, mungkin Allah juga memberikan harta dan kekayaan kepada kita. Allah mudahkan kita mendapatkan harta. Allah permudah jalan kita mendapatkan kekayaan. Allah permudah jalan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi secara materi. Maka ketika kita mendapatkan keuntungan, Allah menghadirkan kekayaan dalam hidup kita, Allah mendatangkan anasir-anasir yang diharapkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, mungkin ada warisan tanah yang begitu luas. Allah mudahkan kita mendapatkan harta dari apa yang sudah dimiliki oleh orang tua kita terdahulu, sehingga pada hari ini kita menikmati harta dengan mudah. Ada orang kemudian diberikan kemudahan dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam bertransaksi, sehingga nominal-nominal yang dia terima, transferan-transferan yang dia lihat dalam deretan di buku rekeningnya, itu mengalir seperti air itu terus mengalir dengan seakan-akan tanpa putus. Begitu mudahnya orang mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dari usaha yang dia lakukan. Ini ujian pendengar yang dirahmati Allah SWT. Ketika Allah hadirkan kekayaan kepada kita, ketika Allah hadirkan amanah, harta dan kekayaan kepada kita, apa sikap yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala punya perintah-perintah tentang kewajiban ya berinfak. Allah menggariskan adanya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Membantu orang-orang yang membutuhkan, menyantuni orang-orang yang miskin. Sehingga Allah hadirkan harta yang ada pada tangan kita, Allah hadirkan kekayaan yang kita nikmati itu, lalu kesadaran terhadap pertanggungjawaban atas anugerah Allah berupa harta, kita belanjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah memotivasi hambanya yang mukmin untuk berderma. Sebagai hamba yang bersedia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perumpamaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allahu akbar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak habis pikir ya. Allah sampai melipat gandakan balasan orang yang begitu tulus membantu dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan apa yang dia miliki. Bahkan sampai dikatakan perumpamaan itu, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dunia pendidikan, dunia dakwah, sosial, kesehatan, maka seumpama seorang menanam sebutir benih yang dari sebutir benih itu kemudian tumbuh 7 cabang. Dan dari 7 cabang itu Allah kemudian dengan izinnya membuahkan 100 tiap-tiap batangnya itu. Artinya pendengar, Masya Allah, Tabarakallah, Allah menganugerahkan keberkahan pada apa yang kita miliki, kemudian kita dermakan, kita berdayakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai berikan lipat ganda hingga 700 kalinya. Yang itu akan kita nikmati. Boleh jadi Allah berikan kenikmatan yang semakin luas di dunia ini, dan yang pasti adalah kenikmatan itu akan kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan mempertanggungjawabkan dari harta yang sudah Allah titipkan untuk kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat tadi, bahwa apa yang Allah hadirkan di dunia ini, Allah ingin kita menjadikan kekayaan kita, menjadikan kecerdasan kita, menjadikan kemampuan menulis kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menikmati kehidupan akhirat dengan usaha yang kita lakukan di dunia. Pendengar, Allah menghadirkan keluarga di tengah-tengah kehidupan kita ini. Seorang ayah dan juga ada seorang ibu yang dari keduanya kemudian melahirkan keturunan. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, Allah panggil semua manusia, Allah ajak semua manusia untuk merenungkan ayatnya. Jangan sampai manusia kemudian mendustakan ayat Allah, karena kedustaan terhadap ayat Allah konsekuensinya berat. Konsekuensi terhadap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar di surah Al-An'am ayat 93. Bisa dibayangkan pendengar, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, di sana digambarkan ya, ghamaratil maut. Orang-orang yang zalim itu mengalami penderitaan yang dahsyat. Ya, wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat akan membentangkan tangannya. Di ayat yang disebutkan bahkan yadribuna wujuhum wa adbarahum. Malaikat akan memukuli wajah dan punggung-punggung mereka. Na'udzubillah. Mendengar, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak termasuk kelompok orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya ayyuhannas uttaqu, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perintah untuk semua manusia. Karena Allah manggil seluruh manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Siapakah Allah itu? Allah yang telah menciptakan dari satu jiwa, Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan pasangannya, yaitu ibunda Hawa. Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah mengembangbiakkan dari keduanya itu keturunan yang laki-laki dalam jumlah yang banyak, perempuan dalam jumlah yang banyak. Wattaqullah. Dalam satu ayat Allah perintahkan dua kali ketakwaan kita kepada Allah, wahai manusia. Jangan mengabaikan perintah takwa kepada Allah. Luruskan pikiran kita, hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirkan keluarga kembali, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Dengan keluarga ini, kehidupan kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga ini menjadi sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sarana keluarga, Allah hadirkan keluarga di tengah-tengah kita, sepasang suami istri ya, kemudian saling taat kepada Allah, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sarana untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah hadirkan keluarga untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ya. Memang Allah menyebutkan bahwa wala tansa nafsi bakan minad dunya. Jangan abaikan, jangan lupakan bagianmu untuk menikmati kehidupan dunia. Sesuai dengan proporsinya. Tetap dunia ini adalah sementara. Akhirat ini akan kekal dan abadi selama-lamanya. Karena itu Allah perintahkan kejarlah, capailah, gapailah kehidupan akhirat. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan main-main ini. Allah perintahkan kita untuk mencari akhirat dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Allah hadirkan keluarga, maka keluarga ini menjadi bagian penting untuk mencari kebahagiaan akhirat. Mendengar, sehingga dalam hati kita, dalam benak kita, karena kita sudah yakin dengan secara pasti bahwa yang Allah hadirkan untuk kita ini pasti akan ditanya. Ya. Allah menyebut di dalam surah At-Takatsur ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh benar-benar pada hari itu, hari di mana Allah menetapkan baik dan buruknya seseorang, amal diterima atau ditolak, kebaikannya dinilai sebagai kebaikan yang sempurna atau justru kebaikan tanpa dasar, tanpa pondasi, sehingga kebaikannya tidak dinilai menjadi kebaikan ya, karena tidak ada iman. Berat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga hati kita kemudian meyakini dengan pasti Allah akan menghitung amal-amal kita. Ya. Sumaratus aluna yauma idzin anin naim. Pada hari ini Allah akan menanyakan, benar-benar menanyakan atas nikmat-nikmat yang Allah sudah datangkan untuk kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anugerah kenikmatan yang Allah hadirkan untuk kita, keluarga ini, menjadi berdaya guna untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Pendengar, karena itu berkaitan dengan Al-Quran yang begitu tinggi perhatiannya terhadap hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini ada tertera di surah Al-Baqarah ayat 232. Di Al-Quran, perhatiannya sangat tinggi terhadap rukun iman yang kelima ini. Supaya kita juga ikut memperhatikan, karena perhatian Allah kepada manusia supaya sadar atas apa yang dilakukan di dunia ini akan berkonsekuensi logis kepada hari di mana mereka akan diperhitungkan amalnya. Ya. Karena jelas Allah menggambarkan wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya ini berat, maka dia akan hidup penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 'Ayshatir radiyah. Hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah berikan kepada kita kemudian kita manfaatkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi aturan dan petunjuk Allah. Maka fi 'ayshatir radiyah. Kita akan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa amman khaffat mawazinu, yang timbangan amal kebaikan itu saidik, sedikit, qalil, ringan. Amal kebaikannya ringan sehingga mungkin amal-amalnya ini dibandingkan dosa-dosanya, dibandingkan dengan kemaksiatannya, dibandingkan dengan durhakanya, lebih berat kejahatannya, lebih berat kezalimannya, lebih berat pencelaannya kepada orang lain, hate speech-nya kepada orang lain, kebenciannya kepada orang lain, kedengkiannya kepada orang lain. Mungkin dia pernah menyakiti orang lain. Mungkin dia menyakiti tetangganya. Mungkin dia menyakiti teman kerjanya. Mungkin dia menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Khaffat mawazinu. Ringan amal kebaikannya. Fa'umuhu hawiyah. Udah. Dia akan dipersilahkan menuju. Dia akan dipersilahkan menuju ke api yang gelombangnya melonjak-lonjak. Api ya yang akan membakar dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi keyakinan kita ketika Al-Qur'an sudah memberikan perhatian yang tinggi terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini tentang adanya kepastian terjadinya kiamat, maka respon otak kita, respon hati kita kemudian apa? Meyakini bahwa amal-amal kita ini akan dipertimbangkan. Peristiwa-peristiwa yang kita lalui di dunia ini, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perhatian Al-Quran tentang adanya hari kiamat. Di antaranya Al-Quran menyebut dengan Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Apabila waqa'at, terjadi Al-Waqi'ah, kiamat itu. Kiamat benar-benar terjadi. Artinya pendengar, kita semakin yakin dengan keyakinan yang pasti bahwa kiamat benar-benar pasti terjadi. Sehingga tidak perlu ada keraguan di dalam hati kita, tidak perlu ada kesangsian di dalam pikiran kita. Kiamat pasti akan terjadi. Pendengar, orang-orang yang kemudian memperhatikan, mengambil hikmah dari cara Al-Quran dalam mengaitkan antara beriman kepada hari akhir dengan amal solih, di dalam banyak tempat, di dalam banyak ayat, Allah mengetengahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ini hikmahnya terlihat secara konkret bahwa keterkaitan iman kepada hari akhir dengan amal solih, ya, ketika Allah menunjukkan identitas orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang menghidup suburkan kegiatan-kegiatan di masjid adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Luar biasa. Jadi hubungan yang kuat antara iman kepada hari akhir dengan amal solih. Orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini dalam pengertian yang seluas-luasnya. Di beberapa daerah kita mengenal masjid-masjid yang begitu makmur. Karena apa? Pengurus-pengurus masjidnya ini sadar bahwa masjid yang kita makmurkan ini akan menjadi sarana sebagai amal soleh yang akan dipertanggungjawabkan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Maka konsep dari para pemakmur masjid ini bagaimana memberdayakan potensi masjid itu dengan maksimal untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di beberapa masjid, contoh di Yogyakarta ada Masjid Jogokaryan, di Sragen ya ada masjid yang cukup fenomenal hari-hari ini kita lihat atau kita saksikan di media sosial, Masjid Muslim United, The Real Masjid, dan segala aktivitas yang dilakukannya. Nah, tentu pemberdayaan orang-orang yang beraktivitas di masjid sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan masjid ini memiliki keyakinan yang pasti bahwa apa yang dia lakukan hari ini adalah bagian dari keimanannya kepada hari akhir karena akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat yang sudah dilakukan. Kamu dekat masjid, kamu sudah memakmurkan masjid atau belum? Kamu tinggal di sekitar masjid, apa kamu sudah ikut andil memberikan manfaat bagi masjid itu? Kamu di dekat masjid, kamu setiap hari ke masjid, apa peranmu untuk masjid itu? Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita untuk memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah lingkungan masjid. Yang pinter teknik yang membantu teknisi masjid, yang pinter tembel-tembel tembok ya, kalau masjidnya bolong-bolong ya ditembel. Yang punya harta, yang punya dana, dibantu masjidnya untuk lebih bercahaya, lampune diterangno ya. Kemudian kegiatan-kegiatan disupport, didukung sehingga masjid ini kemudian sebagaimana pada masa Rasulullah terdahulu bukan hanya sebagai tempat ibadah saja. Disitulah kemudian semua aktivitas kenegaraan dimulai. Nabi tidak membangun istana, tapi Nabi ketika datang ke Madinah membangun masjid, pendengar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih berbicara tentang keimanan kita kepada hari kiamat yang tentunya ini akan mendorong kita untuk semangat beramal ya. Karena kita tahu kematian tidak datang kecuali sudah waktunya, ya, sehingga kitalah yang harus mempersiapkan untuk menyambut kematian. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Ya. Ini bukti kembali bahwa iman kepada hari akhir itu punya ikatan kuat dengan amal-amal kita. Kalau dalam ayat ini ikatan kuatnya dengan salat. Ya. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa awal atau yang mula-mula dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dari amal-amal taatnya adalah shalah. Ya, salatlah yang kemudian akan dihisab di awal-awal dari unsur ketaatan kita. Ketika salat itu kemudian ada ketidaksempurnaan, maka kita disunahkan untuk sholat-sholat sunnah. Sehingga ketika ibadah wajib kita, sholat fardu kita, mungkin ada kurangnya, kurang khusyuknya, kurang tumakninahnya, maka ibadah-ibadah sunnah dari sholat-sholat itu yang akan menyempurnakan kekurangan dari ibadah-ibadah fardu kita. Maka jangan medit-medit kalau sholat, ya. Tetap jaga kekhusyukannya, tumakninahnya, jangan banter-banteran, ya. Salat itu yang khusyuk, yang tenang, ya. Sehingga hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna jalisan, hatta tatma'inna qa'iman. Benar-benar berdiri tegak, rukuk juga benar-benar rukuk sampai tenang rukuknya, sujud juga demikian, benar-benar sujud. Dan duduk ketika at-tahiyat atau duduk antara dua sujud itu juga benar-benar duduk dengan tenang, ya, sehingga bacaannya juga tuntas, ya, bacaan tuntas, duduknya tenang. Ini yang kemudian mengandung pengertian dari ala salatihim yuhafidun, yang mereka menjaga kualitas sholatnya itu. Kualitas sholat ini yang akan menentukan kita di yaumil kiamah nanti. Ya, salat kita benar-benar tumakninah, salat kita benar-benar terjaga dari rukun dan syaratnya. Ya. Dimulai dari apa? Tentu dari toharohnya, pendengar yang dirahmati Allah. Toharohnya benar-benar, jangan ketika toharoh kita abaikan kesempurnaan dari toharoh kita, bersucinya kita. Wudu kita harus betul-betul diperhatikan. Karena akan menjadi faktor penentu kualitas sholat kita. Wudhu itu, ya, adalah syarat sahnya sholat. Orang tidak punya wudhu tidak bisa sholat. Ya, sholatnya tidak sah. Karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Karena itu perhatikan wudhu kita. Ya, apalagi kalau di masjid tempat wudhunya banyak. Ini seringkali ya kita jumpai anak-anak itu gojek gitu ya. Gojek bukan aplikasi driver online ya, bukan. Gojek ini maksudnya bercanda ya, dulinan begitu. Bercanda di antara mereka ketika berwudu. Ini harus diingatkan anak-anak supaya tidak bercanda ketika berwudu. Karena wudu ini perintah Allah. Ya, ketika hendak sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Maka mulailah wudu ini dengan tertib. Mulailah wudu ini dengan sempurna supaya ibadah sholat kita juga sempurna. Karena apa? Wudu ini syarat sahnya sholat. Ya. Jangan main-main dengan wudu. Ketika wudu terus gedabrus, ngobrol sana-sini, ciprat-cipratan banyu, itu adalah tindakan yang tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Perintah Allah di Al-Qur'an. Perkara yang sangat penting ini. Ya, pendengar yang dirahmati Allah yang punya anak-anak kecil, ya. Pendidikan toharoh ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kita membiarkan mereka melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Tanamkan sejak kecil wudu yang bagus, yang tertib. Ya, karena di antara fadilah orang yang berwudu atau bersuci ya, ketika hendak tidur, itu adalah dijaga oleh malaikat. Ini kan luar biasa. Wudhu yang seharusnya diwajibkan untuk sholat saja, tapi ada wudhu yang sunnah ketika hendak tidur, bersuci ketika mau tidur itu, Allah mengirim malaikat untuk menjaga kita sepanjang malam sampai kita terbangun di pagi hari. Masya Allah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, iman kita kepada hari kiamat itu menjadi motivasi yang sangat kuat, ya, menjadi dorongan yang sangat kuat. Tentang apa? Tentang kualitas ibadah kita. Sebagaimana firman Allah tadi di surah Al-An'am ayat 92, ya. Amal secara global tadi, ya, ada juga yang terkait dengan kemakmuran masjid, ada juga yang terkait dengan ibadah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ingin semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ya. Di mana Allah memiliki standar kualitas seseorang itu berdasarkan ketakwaannya. Ya, di surah Al-Hujurat Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya. Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan saling menghujat, bukan saling menghina. Allah mempersilahkan untuk mengenal yang dari Indonesia, mengenal orang yang dari Malaysia, yang dari Malaysia mengenal yang di Afrika mengenal yang di Saudi Arabia, atau dari Mesir, dari Amerika, dan seterusnya. Saling mengenal. Perkenalan itu kemudian membuat kita sadar bahwa kemuliaan seseorang bukan paras wajah, pakaian, ya, bukan dari kulitnya, bukan dari rambutnya, bukan dari bentuk fisiknya. Mancung atau pesek, berintik apa lurus, tidak ada kaitannya. Nun sewu merongos apa enggak gitu, bogang atau enggak, bukan persoalan itu, bukan persoalan fisik, ya. Yang menjadi standar kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian adalah takwanya. Nah, dengar yang dirahmati Allah SWT, seperti dalam hadis juga disebutkan bahwa orang, ya, tidak dilihat dari paras wajahnya, walakin akan tetapi Allah melihat qulubikum, Allah melihat hati kita, kualitas hati kita, kualitas keimanan kita, wa'amalikum, dan amal-amal ketaatan kita. Masya Allah. Barakallahu li wa lakum. Pendengar, ini sudah cukup untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengetahuan kepada kita sehingga membuahkan amal, sehingga membuahkan ketaatan, sehingga berbuah kebaikan dan berbuah kepada kebahagiaan kelak di yaumil kiamah. Sebagai bagian dari yang sudah kita pertanggungjawabkan dari ketaatan kita saat kita hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih atas seluruh atensinya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program Mas 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi pengguna sonhorek selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta pagi selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan RI. Secara simbolis, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa melepas tim bakti negeri anak bangsa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya yang akan menuju ke 22 kabupaten kota. Mendampingi Gubernur Khofifa, Kepala Dinas Sosial

0: Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan, ada tiga kegiatan pada rangkaian Bakti Negeri Anak Bangsa. Pertama, pengiriman bingkisan kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, dan ahli waris keluarga pahlawan nasional yang tersebar di 22 kabupaten kota di Jatim. Rangkaian kegiatan kedua adalah melakukan anjang sana atau kunjungan kehormatan kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, dan ahli waris keluarga pahlawan nasional. Yang berbeda tahun ini adalah Pemprov Jatim mengajak perwakilan pelajar, mahasiswa, dan pilar-pilar sosial.
1: Pemberangkatan pengiriman suvenir, sembako, dan tali asi dari Pemprov Jatim. Nah, ini akan disalurkan kepada 76. 76 itu siapa saja? 2 perintis kemerdekaan, yang 68 janda perintis kemerdekaan, yang 6 adalah ahli waris keluarga pahlawan nasional. Pahlawan nasional kita 32, tetapi ahli waris yang masih ada itu 6. Kemudian kita akan salurkan ini tersebar di 22 kabupaten kota. Ajang sana akan dimulai hari ini dan nanti berakhir di tanggal 15. Nah, ada yang berbeda bahwasanya sekarang ajang sana kita melibatkan pelajar dan mahasiswa juga pilar sosial. Karena ini juga sambil menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan jiwa nasionalisme.
0: Sebagai rangkaian penutup, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan mengundang mereka pada Ramatama di Grahadi tepat 17 Agustus 2026 saat upacara peringatan HUT ke-81 RI. Undangan ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan, baik kepada para perintis, janda perintis, maupun ahli waris pahlawan nasional. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sound horek selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2026 untuk menjaga ketertiban masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sound horek selama Agustus 2026 sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Jawa Timur dan upaya menjaga ketertiban peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, masyarakat tetap dapat menggelar karnaval dan kegiatan Agustusan lainnya, namun penggunaan tata suara harus sesuai batas kewajaran agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
4: Masa perempuan joget-joget di jalan, minum-minum, ya kadang ya tidak pakai narkoba juga, ya ini yang kita tidak diperbolehkan. Nanti ada izin kita perketat. Nanti kalau nanti ada kegiatan sendiri, kamar izin di posek, kita ambil semua, nanti kita perintahkan ke posek, ya biarkan nanti stabilitas keamanan kita tetap terjaga. Ya, saya tidak mau adanya sendiri jadi konflik dengan, karena nanti kan pasti ada. Karena terlalu besarnya volume, kadang ada pojok pecah, ya. Terus yang penting, karena ini adalah peringatan hari 17 Agustus, kita tingkatkan seluruh masyarakat terkait partisipasi. Jadi jangan sampai dengan adanya peringatan hari HUT, partisipasi itu terlalu berlebihan.
3: Kebijakan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan keamanan. Evaluasi selama ini menunjukkan penggunaan sound horek dalam sejumlah kegiatan karena pemicu gangguan ketertiban termasuk konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Langkah itu mendapat dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Pemkab Sidoarjo berharap peringatan HUT ke-81 berlangsung aman, tertib, dan tetap mencerminkan karakter Sidoarjo sebagai kota santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya optimis Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Gedung Joe akan menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jane.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
6: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota. akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
5: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
7: Banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya kan lebih besar. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun di tingkat tatap muka.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jombang menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat khususnya generasi muda agar bijak bermedia sosial serta menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Chantia melaporkan.
9: Di era digital saat ini, media sosial memainkan peranan krusial karena mampu meruntuhkan batasan ruang dan waktu secara instan. Kejaksaan Negeri Jombang menegaskan pentingnya literasi digital serta etika dalam menggunakan media sosial bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Misbahul Amin SHMH, Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen, mengibaratkan media sosial sebagai pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan benar untuk hal-hal positif, platform digital dapat menjadi sarana pencari referensi keilmuan, membangun jejaring, hingga membangun usaha. Sebaliknya, penggunaannya tidak bijak berpotensi memicu perpecahan, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga aksi perundungan siber atau cyberbullying.
10: Bijak bermedia sosial adalah menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Media sosial itu seperti pisau. Ketika digunakan untuk memotong buah, memotong tanaman, itu akan bermanfaat, bernilai positif. Begitu juga ketika itu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, misalnya menyakiti orang lain, itu tentu saja menjadi tidak baik. Makanya kami membawa tema bijak bermedia sosial supaya mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
9: Di sisi lain, Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho SH, calon jaksa atau penelaah penuntutan dan penegakan hukum, berpesan agar masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah pembelajaran yang positif alih-alih ladang permusuhan.
11: Media sosial itu menghilangkan batasan entah jarak dan waktu antar manusia atau antar apapun itu. Jadi daripada menjadi ladang hujatan, lebih baik menjadi ladang pembelajaran.
9: Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip sharing sebelum membagikan informasi, menjaga etika berbahasa tanpa menyebarkan kebencian atau sara, menghargai hak cipta intelektual orang lain, serta mengontrol emosi dengan memberikan kritik konstruktif berbasis data. Etika berinternet dan kesadaran di ruang siber ini dapat memberikan wawasan baru untuk senantiasa menciptakan ekosistem digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Chantia melaporkan.
2: BPJS Kesehatan menyiapkan berbagai inovasi sebagai upaya pencegahan tunggakan iuran JKN bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri, Nadi JKN atau Nabung Harian untuk JKN, serta Rehab 3.0, yang direncana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
13: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu, masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
12: Sementara itu, terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
14: Walaupun sadar pun tapi aktivitas tanggal belajar tanggal kali libur dan libur lah jamel ke apa nih kok Januari gih kan bayar ke Januari lah belum harus bayar mulai sejak tanggal kali jadi bayar deh terus ikan bayar lah pun bayar tanggal kali libur itu aku nomor tiga mawon kita kansa
15: nomor pas kok kansa
14: tiga terkali.
12: Diketahui nggak sekarang ini capaian universal health coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Wates Kabupaten Kediri terus mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Harga daging ayam di Pasar Wates, Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir hingga mencapai Rp34.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga daging ayam masih berkisar antara Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di Pasar Wates, Kurniawan, menyampaikan bahwa lonjakan harga mulai terasa sekitar dua pekan terakhir. Menurutnya, peningkatan permintaan diduga berkaitan dengan kembali berjalannya aktivitas sekolah serta program makan bergizi gratis. Namun demikian, dugaan tersebut masih berdasarkan pengamatan pedagang di lapangan karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait mengenai penyebab utama kenaikan harga daging ayam di pasaran. Di sisi lain, keterbatasan pasokan dari peternak juga membuat ketersediaan barang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga harga masih bertahan pada level yang tinggi.
17: Saat ini ada kenaikan harga 34. Sebelumnya, ya 27-28.
18: Itu setiap hari naik juga sih?
17: Naiknya nggak setiap hari, langsung gitu. 1.500.
16: Kenaikan harga daging ayam turut dirasakan oleh pelaku usaha kuliner. Salah satunya, Fatimah, yang menilai bahwa kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi karena daging ayam menjadi salah satu bahan baku utama dalam usahanya.
19: Tadi dapat harga 34, masih mentok-mentok 30-31. Terdampak banget, Mas. Soalnya kan aku ada usaha ayam goreng. Lah ini lah ayam gorengnya aja mau dinaikin yo pelangganku lari, Mas.
16: Hingga saat ini, aktivitas jual beli daging ayam di Pasar Wates masih berlangsung normal. Meski demikian, pedagang dan juga pelaku usaha berharap pasokan daging ayam dapat kembali lancar sehingga harga berangsur normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ana Kusuma melaporkan.
8: Info olahraga.
2: Pendengar, pengamat sepak bola menilai wajar jika publik membandingkan pelatih timnas Indonesia saat ini dengan Shin Tae-yong. Menurutnya, penilaian publik terhadap pelatih selalu didasarkan pada hasil akhir yang diraih tim. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
20: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai perbandingan antara pelatih timnas Indonesia saat ini dengan mantan pelatih Shin Tae-yong merupakan hal yang wajar. Menurutnya penilaian publik terhadap pelatih selalu didasarkan pada hasil akhir yang diraih oleh timnas. Alif Safiar Jumat siang mengatakan berbagai kritik yang muncul setelah penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 merupakan cerminan harapan besar masyarakat terhadap prestasi tim nasional. Ia menilai supporter dan netizen lebih menitikberatkan pada hasil pertandingan dibandingkan berbagai aspek teknis lainnya.
21: Adalah ungkapan ya untuk penggemar timnas dari masyarakat kita, dan ungkapan tersebut banyak disuarakan oleh supporter, oleh netizen, bahwa kita ini sepak bola menurut saya pada akhirnya kan hasil akhir. Kita mau bicara A, B, C, D, E sampai Z pun hasil akhirnya seperti apa. Dan kita bicara realistis dan wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Shin Tae-yong. Artinya, lalu siapa yang baik? Sejauh ini prestasi yang baik kan Shin Tae-yong. Kita bukan melihat individu, tapi lebih kepada hasil akhir, kepada prestasi, kepada apa yang telah dicapai oleh pelatih sebelumnya. Nah, kalau Sintayong aja bisa menang 3-0 di Hanoi, kemudian kita kalah 3-0 di Pakansari, ya wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Sintayong. Kan nggak mungkin kita membandingkan dengan yang buruk.
20: Alif Safiar juga menegaskan dalam dunia sepak bola, ukuran utama keberhasilan seorang pelatih tetaplah prestasi dan hasil pertandingan. Karena itu, evaluasi terhadap timnas Indonesia sebaiknya berorientasi pada peningkatan performa agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pada turnamen berikutnya. Oni Arianto melaporkan.
2: Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung fokus menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
15: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita pendidikan.